0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi

0: rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana, kita masih lumayan.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
2: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan.
3: Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
6: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
7: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Sharon Popan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
5: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.

0: dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sedemikian

0: langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Budiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Sumen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
1: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
0: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
2: Lintas sektor seperti dari perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas WPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah menghimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
0: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
3: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan.

0: disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
1: Ya, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai kemudian terjadi suap menyuap.
2: Lumayan, kalau saya cerita suap, kata lumayan.
1: Direktur mesti tidak mengambil setup.
0: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabowanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
3: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
0: Tatak Prabowanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah, di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
7: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
6: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
7: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
8: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan.

0: lakukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
1: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
2: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Bisa dipotong sampai mendekati 50%. Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
1: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
2: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
4: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini, lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
5: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Ran Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak

Luciano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina. Sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
1: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar tunggal yang baru saja bergabung bersama kami pagi ini di 93 FM Radio Republik Indonesia. Mana semoga saya jumpai Anda semua dalam kondisi yang sehat, bugar dan siap untuk memulai hari ini dengan senyum dan juga semangat baru, karena ini adalah hari Senin yang merupakan awal pekan yang tentunya menjadi langkah pertama untuk Anda menata rencana dan juga mengejar target yang ingin dicapai. Dan biasanya pendengar, Senin ini dianggap berat ya, tapi ya justru disinilah tantangannya. Jika Anda mampu melewati Senin dengan semangat, maka insya Allah hari-hari berikutnya akan terasa lebih ringan, karena setiap awal pekan ini membawa kesempatan baru, kemudian juga peluang baru dan juga harapan baru. Ya, melanjutkan kebersamaan kita pagi ini di pukul 9 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah, kami hadir dalam program acara interaktif yaitu Halo RRI. Seperti biasa, kami hadir setiap Senin dan Jumat sebagai ruang dialog untuk Anda menyampaikan beragam keluhan, aduan, saran maupun pertanyaan ya, ataupun informasi di seputar lingkungan Anda. Anda bisa bergabung bersama kami di 0821-2850-2652. Halo RRI, bagian bersama RRI Ampana. Dan tentunya kami juga akan menghadirkan beragam informasi-informasi menarik dan terupdate di pagi hari ini, peringatan yang kita jelang pukul 10 waktu Indonesia dengan nanti. Kami nantikan Anda untuk bergabung menyampaikan keluhan dan juga informasi ataupun saran ya untuk lingkungan Anda, peringatan di 0821-2850-2652.

Dengar berikut kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda yang sudah kami siapkan dikutip dari situs rri.co.id. Kita akan awali dengan informasi terkait dengan Bupati Tojonona yang meninjau lokasi rencana pembangunan irigasi di Desa Mpoa. Pendengar, Bupati Tojonona Ilham Lawidu meninjau lokasi rencana pembangunan irigasi dan normalisasi sungai di Desa Mpoa, Kecamatan Ampanatete. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pembangunan infrastruktur pendukung sektor pertanian. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, Bupati didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tojonona Muhammad Asman Zubu. Peninjauan difokuskan pada titik-titik yang akan menjadi lokasi pembangunan irigasi dan normalisasi sungai. Menurut Bupati, pembangunan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur pertanian. Upaya itu diharapkan dapat menjaga produktivitas lahan sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Tojonona. Bupati mengatakan pemerintah daerah terus berupaya membangun infrastruktur sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Namun, luasnya wilayah Tojonona membuat pembangunan membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar. Ya, semoga langkah ini pendengar menjadi awal yang baik bagi kemajuan sektor pertanian di Tojonona dengan irigasi yang memadai dan sungai yang dinormalisasi, petani dapat lebih tenang mengelola lahannya. Dan hasil panen meningkat ya. Kemudian ketahanan pangan daerah juga semakin menguat. Mari kita dukung pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sekarang kita lanjut lagi untuk pilihan informasi pagi ini sudah kami siapkan. Masih dikutip dari situs rri.co.id, kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan Wakil Bupati Tojuna Unas, Surya Lapasiri, yang membuka perkemahan Satuan Karya Bakti Usada atau SBH tahun 2026 di SMK Negeri Ampana Kota. Kegiatan tersebut mengusung tema Remaja Tangguh, Mental Sehat, Masa Depan Hebat, dan ini diikuti oleh 100 siswa-siswi SMK se-Kabupaten Tojuna Unas. Dalam sambutannya, Wakil Bupati yang juga Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Tojuna Unas itu mengapresiasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana beserta seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, Satuan Karya Bakti Usada ini menjadi wadah pembinaan generasi muda yang tidak hanya mengembangkan pengetahuan di bidang kesehatan, tetapi juga membentuk karakter disiplin, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Ia mengatakan tema yang diangkat sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi remaja saat ini. Karena itu, generasi muda perlu memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik agar mampu menghadapi berbagai persoalan di era perkembangan teknologi dan arus informasi. Nah, pendengar, kegiatan seperti ini, perkembangan Saka Bakti Usada ya, ini tentu menjadi langkah positif dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas tetapi juga sehat, kemudian disiplin, dan memiliki kepedulian sosial di tengah berbagai tantangan yang dihadapi oleh remaja saat ini, mulai dari penyalahgunaan narkoba, kemudian perundungan, hingga pengaruh negatif di media sosial ya. Pembinaan karakter melalui kegiatan kepramukaan dan edukasi kesehatan ini tentunya menjadi sangat penting, dan semoga peserta ini dapat mengambil banyak pengalaman dari nilai-nilai positif selama mengikuti perkemahan, sehingga kelak ini menjadi generasi yang tangguh, kemudian juga bermental sehat, serta mampu berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Tojuna Unas.

Baik, kita lanjut untuk informasi berikutnya pendengar pagi ini. Masih terkait dengan Bupati Tojonona yang meninjau Jalan Tataran Bulan untuk memperkuat akses pertanian dan ekonomi. Bupati Tojonona Ilham Lawidu meninjau langsung ruas jalan yang menghubungkan Desa Wimotopa, Kecamatan Ulubongka dengan Desa Bulan Jaya, Kecamatan Amparatete. Peninjauan dilakukan untuk memastikan hasil pembangunan infrastruktur dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Ruas jalan sepanjang 34 km tersebut telah selesai dikerjakan. Keberadaannya diharapkan memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung distribusi hasil pertanian dari kawasan Dataran Bulan menuju pusat-pusat pemasaran. Bupati Ilham Lawidu mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Tojonona. Menurutnya, jalan yang baik akan membuka akses ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tojonona Muhammad Aspan Subuh menjelaskan seluruh pekerjaan pada ruas jalan tersebut telah rampung. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan rencana peningkatan kualitas jalan pada tahap berikutnya. Ya, pendengar, tentunya kita berharap pembangunan jalan ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Akses yang semakin baik ini bukan hanya mempermudah perjalanan, tetapi juga mempercepat distribusi hasil pertanian, kemudian juga dapat membuka peluang usaha, serta memudahkan anak-anak menuju sekolah dan masyarakat memperoleh layanan kesehatan. Semoga infrastruktur yang telah dibangun ini dapat dijaga bersama, sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tojonona.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegangku ini sabar. Saya mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 li. Pinjam dulu. Dan saya ganti. Belum laku jualanku li.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Eh, baru apa kau ini Dan?
2: Eh, terus kau tanya-tanya ah. Jangan lupa ganggu, mulia kerasin. Nah, kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Eh, toh, so itu kau. Banyak sekali bicaramu. Eh, kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku. Eh.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: ริยายเว้ยมา
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi, kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Eh, sama menyanyi kan Mbak Salto, terserah saya apa omong, urusanku ya.
1: Eh, Tur, Ngana mau menyanyi kan Mbak Salto kak kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu, habis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah lu asik kita menyanyi, lu pesat tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa di siaran Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Bersama saya Adriana Usmani. Apa kabar Anda dan keluarga? Tentunya kami berharap selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat untuk menghadapi hari-hari kehidupan ini. Percayalah bahwa tidak pernah ada persoalan yang akan melampaui kekuatan Anda. Ketika Anda dapat mengelola apa yang Anda punyai dengan baik, tetaplah rukun dengan keluarga, karena ini merupakan modal untuk menghadapi hari-hari yang sulit ini. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio ini.
1: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, kami akan berbicara tentang hutang mempengaruhi kesehatan mental. Bisa ya, Bu? Bisa. Anda bisa melihat banyak orang bunuh diri karena hutang. Banyak orang menjadi kacau pikirannya, bahkan gila karena hutang. Nah, hidup tanpa hutang tentu menjadi impian setiap orang. Tetapi seringkali karena kebutuhan mendesak akhirnya membuat kita sulit terhindar dari pilihan untuk berhutang. Apalagi saat ini berbagai tawaran kredit yang makin mudah. Namun bagi siapapun yang memang terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan mendesak, perlu dipikirkan kemungkinan mengalami tekanan mental yang mempengaruhi emosi dan kesehatan fisik, seperti tiba-tiba menjadi orang galak, marah-marah, atau pemarah, tensi yang tidak stabil, kadang tekanan darah naik, kadang tekanan darah turun, akhirnya perasaan semua gak stabil. Bisa jadi juga sakit-sakitan tanpa sebab. Bahkan ada banyak juga orang memilih jalan pintas untuk menghindari hutang. Ya seperti saya katakan tadi, bunuh diri. Nah, satu tinjauan literatur yang dilakukan oleh 3 orang peneliti pada tahun 2011. Judulnya begini, The Relation Between Personal Debt and Mental Health, A Systematic Review. Ini diteliti oleh Fitch C. Hamilton dan Bassett serta Davy. Ya. Nah, topik mereka ini diterbitkan di Mental Health Review Journal yang merangkum dengan cukup jelas hubungan fenomena perilaku kekerasan sebagai masalah kesehatan jiwa di dalam masyarakat karena banyak orang terlilit hutang. Anda bisa lihat juga di negara-negara yang superpower, super maju, banyak kejahatan terjadi karena masalah-masalah uang dan masalah-masalah hutang. Para peneliti ini melakukan pendalaman terhadap berbagai hasil penelitian antara tahun 1980 sampai 2009. Khususnya yang berkaitan dengan topik utang dan kesehatan mental. Nah, berdasarkan penelaah atas 50 artikel hasil penelitian, mereka menemukan bahwa utang bisa membuat penghutang mengalami masalah kesehatan mental. Kesehatan mental itu bukan saja yang tadi disebutkan, tapi salah satunya adalah kriminal, membunuh, mencuri, dan sebagainya. Tadinya sebelum punya hutang, baik

kami tahu bahwa Anda sedang mendengar siaran ini. Pertanyaan akan timbul, lalu bagaimana caranya? Nggak ngutang? Kebutuhan. Utang? Dikejar-kejar. Bikin sakit jiwa. Bikin marah-marah. Bikin depresi. Nah, Anda bisa berkonsultasi dengan kami di 0878-790-58229 atau 0813-189-85137. Kami kembali setelah yang berikut ini.

Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui.

0: berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, masih bersama saya Adriana Usmani untuk siaran radio pesan hari ini. Nah, gejala awal gangguan kesehatan mental menurut penelitian para peneliti ini bahwa perilaku yang diperlihatkan para penghutang adalah marah yang berlebihan terhadap para penagih hutang. Didatangi debt collector, sana pergi, galak, bahkan akhirnya terjadi kekerasan. Yang berutang tiba-tiba menjadi galak terhadap mereka yang memberi utang. Kalau udah galak sama debt collector, ditelepon juga yang kasih utang, kamu ya, dan seterusnya. Bila masalahnya tidak kunjung mendapat solusi, penghutang biasanya mengalami gangguan emosi yang sangat berat dan dapat melakukan perlawanan serta kekerasan. Dengan demikian, pendengar, hubungan antara kesehatan finansial dan kesehatan mental telah didokumentasikan dengan baik. Penelitian-penelitian ini dan berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat. Di masyarakat dalam hal ini juga di dalam keluarga. Memiliki utang secara signifikan meningkatkan kemungkinan gejala depresi. Selanjutnya, utang dikaitkan dengan adanya kecemasan yang menyebabkan penurunan kualitas hidup dan dapat memiliki dampak yang kacau pada masa depan keuangan individu. Kacau, karena nggak tahu lagi. Ini hari-hari hidup ini hanya kerjaannya bayar utang. Lalu gimana masa depan? Hubungi kami di 0878-7905-8229 atau 0813-189-8537. Mereka yang mengalami penyitaan atau kebangkrutan mengalami tekanan mental yang paling besar. Presentasi kebanyakan bagi banyak rumah tangga, jumlah utang mereka lebih besar dari total pendapatan bulanan. Nah, hasil yang paling ditakuti menurut survei, 11% pria mengalami perasaan putus asa yang luar biasa sehingga cenderung melakukan bunuh diri. Demikian juga terhadap para wanita. Karena setelah berutang, mereka tidak dapat membayar, mereka dihinggapi rasa malu. Dan bukan hanya mereka berhutang untuk hanya satu orang yang memberikan utang demi penampilan, kebutuhan, dan sebagainya. Ada beberapa kreditor itu. Lalu mereka tidak mampu. Akibatnya, mereka tidak stabil dalam hal berpikir, gangguan emosi, lalu bunuh diri. Pikirkan baik-baik tentang pengelolaan keuangan sehingga Anda dapat menghindari hutang-hutang yang membuat Anda menjadi gelisah, tertekan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan atau Anda ingin melakukan konsultasi dengan kami, silakan menghubungi 0878-7905-8229 atau 0813-189-85137. Pendengar, ada banyak pertanyaan. Apa solusi ketika kami tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan setiap hari? Untuk menyekolahkan anak, karena kami ini ingin anak kami sekolah yang tinggi, mungkin dapat merubah nasib kami. Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi dengan kami di 0878-7905-8229, 0813-189-85137. Kami akan mendampingi Anda, memberikan masukan yang baik dan penting, sehingga Anda tidak lagi tertekan atau mental yang terpengaruh dengan masalah-masalah keuangan dan hutang. Pendengar, hutang yang menumpuk dan berbagai tagihan yang belum dibayar, seperti saya katakan di awal, sudah tentu menjadi pikiran. Kalau tidak segera dilunasi, tanggungan semacam ini bisa membuat orang 3 kali lebih rentan mengalami gangguan kejiwaan yang serius dan membutuhkan intervensi psikologis. Ada orang juga, saya mempunyai beberapa pertanyaan dan juga beberapa diskusi. Tadinya orang-orang seperti ini, mereka merasa biasa saja dan terus-menerus melakukan hal yang sama. Akibatnya mereka pergi ke psikolog. Mereka berkonsultasi dengan psikolog. Dan mereka mengatakan kami tidak mempunyai jalan keluar. Nasihat doang, caranya gimana? Ya, sekali lagi, Anda bisa keluar dari masalah ketika dapat melakukan dengan cara mengalahkan diri sendiri. Artinya, Anda harus berkonsultasi. Sehingga sang konsultan itu akan memberikan beberapa tips yang baik. Selain banyaknya hutang, hal lain yang mempengaruhi peningkatan risiko gangguan jiwa adalah lingkungan tempat tinggal seseorang. Jika seseorang tinggal di satu lingkungan yang kebanyakan sama-sama suka berhutang, maka dampaknya tidak akan terlalu besar dibandingkan jika lingkungan yang tidak suka berhutang. Demikian kata seorang peneliti. Ia mengatakan pengaruh dari lingkungan tersebut dikenal dengan istilah social norm effect. Sederhananya, pandangan negatif orang-orang sekitar tentang kebiasaan berhutang bisa membuat orang yang banyak hutang makin tertekan dan merasa terus bersalah atas tunggakan-tunggakan yang harus dilunasinya. Lalu apa yang terjadi? Kesana gak bisa, kesitu gak bisa, kemana-mana gak bisa. Karena pasti akan menyebar, wih, kalau orang itu tinggal di lingkungan kamu, hati-hati loh. Apakah nilainya sama dengan seorang pencuri? Atau orang-orang yang melakukan kriminal lainnya? Kami tidak bisa menjustifikasi. Tetapi, kalau memang Anda mempunyai masalah, Kami berharap Anda melakukan konsultasi melalui program siaran ini. Hubungi kami di 0878-790-58229 atau 0813-189-85137. Sebelum kami mengakhiri perjumpaan ini, pesan hari ini ingin mengatakan kepada Anda bahwa kesederhanaan dalam hidup ini adalah bijaksana untuk memiliki apa yang harus dilakukan. Seseorang perlu bersyukur dan menikmati apa yang telah ada dalam hidupnya dengan tidak mengeluh, sehingga akan merasa tenang. Kesederhanaan akan membuat diri sendiri menjadi lebih bahagia dalam menjalani hidup ini. Demikian perjumpaan kami. Kami berharap melalui program ini Anda mulai berpikir dengan jernih. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

0: dicho a final de día 2026.
1: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
2: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuat. Sayangnya hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Kubarsi serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Lipiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering to Spain by Ferran Torres!

Timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York.

0: bisa nih.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.

0: dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih milambo un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.

Tendangan La Furia Roja dibekukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik.

0: Kedengar kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan

0: 1 Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan bermaksud.
1: Apresiasinya ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan ibu harapkan hari ini semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
0: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
2: Di Supri ya,
0: Pak. Pak Supri ya, gimana kan dari acara ini, Pak? Jualan laris kan?
2: Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus ya, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, persiapan ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
0: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
3: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa.
0: Kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pertandingan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat.

0: pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy with a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang. Ini hasil yang luar biasa. Kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
4: Balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini, yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Wow, it's amazing. I'm literally trembling from emotions. It's
2: rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat melakukan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di China Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya, diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open, dan Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikut.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Siam memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan, lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan pasar, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final China Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 7 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nur Widianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Bagus sekali bang. Siapa penyanyinya? Ma Inang memakai kebaya merah, Jalan Melenggang memakan salak, agar suasana tambah meriah. Buatlah musik agak kocak bang.
5: Betul. Sambil makan si buah salak berkayuh sampan ke ujung teluk, permintaan lagu Sarawak, nyanyi tabuhnya, joget tudung priok.
4: Mainkanlah bang.
5: Mainkan.
4: Ya.

0: Ah, sile. Malam ni kendala, Rod.
1: Jadi
0: macam mana Pak Sanak suasana malam ni? Ha, cuba.
1: Okey, kita buat.
0: Ha.
1: Kalau abang pergi ke Rengat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
0: Baik, sile. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nama. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya, mak inas.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Wah, mantap kali bang, kita sambung. Tanam selasi dalam taman, darah manja lebar rambutnya, bercerai kasih baru dibawakan. Kita teruskan lagu berikutnya.
2: Ah, baik. Dengar nih, saudagar muda naik pedati keliling kampung. Kita dengar lagu patah hati, lagu duanya joget tangan.

0: Anak darah memakai pita, malam hari memasang pelita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
1: Ya dengar nih, ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa, bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus Mak Inang juara.
0: Mainkan bang.

0: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indup pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan nak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang, yang cepatnya joget anak tiung.
2: Mainkan.

0: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia, dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Tari Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Bupati Tojo Una-Una tinjau jalan penghubung dataran bulan. Puskesmas Ampana Barat optimalkan edukasi pencegahan penyakit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pendengar, mengawali berita pertama siang ini, Puskesmas Ampana Barat optimalkan edukasi pencegahan penyakit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Program prioritas pemerintah pusat berupa cek kesehatan gratis CKG, sebuah inisiatif yang mendorong Kementerian Kesehatan menerapkan transformasi di bidang kesehatan. Transformasi tersebut yaitu promotif dan preventif atau upaya meningkatkan pencegahan terhadap penyakit. Sebagai bentuk implementasi dari program prioritas Presiden Republik Indonesia ini, Kepala Puskesmas Ampana Timur Ni Made Lydia menjelaskan pihaknya mengintensifkan edukasi merubah kebiasaan masyarakat yaitu budaya sakit dulu kemudian berobat menjadi rutin memeriksakan kesehatan sebelum sakit.
2: Kita tahu bahwa budaya di masyarakat itu pasti sakit dulu, merasa sakit dulu, baru mereka akan datang berobat. Nah, budaya inilah yang pelan-pelan kami rubah, kami mulai menerapkan pemeriksaan kesehatan sebelum sakit atau kami melaksanakan cek secara lebih awal, yaitu dengan screening beberapa penyakit untuk mengetahui apakah masyarakat atau apakah seseorang itu menderita sesuatu penyakit atau tidak.
1: Transformasi promotif dan preventif ini, menurut Kapus Ni Made Lydia, mendorong Puskesmas Ampana Timur tidak hanya menjadi tempat untuk berobat bagi masyarakat, tetapi menjadi pusat pencegahan penyakit lewat sejumlah rangkaian seperti screening. Kapus juga menjelaskan petugas lapangan secara aktif terus mengkampanyekan pada masyarakat di wilayah kerjanya berupa pencegahan penyakit jauh lebih penting dibandingkan pengobatan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, Bupati Tojo Una-Una tinjau jalan penghubung dataran bulan. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
3: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawido meninjau langsung ruas jalan yang menghubungkan Desa Uematopa Kecamatan Ulu Bongka dengan Desa Bulan Jaya Kecamatan Ampana Tete. Peninjauan dilakukan untuk memastikan hasil pembangunan infrastruktur yang telah selesai dikerjakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar akses transportasi dan distribusi hasil pertanian di kawasan dataran bulan. Bupati Ilham Lawido mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, pembangunan jalan merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
4: Kami hanya menyampaikan saja bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una, ini kami sudah laksanakan walaupun mungkin belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat di desa ini. Tapi ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah itu ada. Insya Allah kami juga bersama Pak Kadis, PUM, Kadis Teknis ya. Mungkin harapannya ke depan karena Kabupaten Tojo Una-Una cukup luas, masih cukup butuh pembiayaan yang besar sehingga bisa bekerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat bagaimana ini membangun daerah ini terutama di infrastrukturnya.
3: Bupati berharap keberadaan jalan tersebut mampu membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, serta meningkatkan nilai jual hasil pertanian dari wilayah dataran bulan. Bupati juga menegaskan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una akan terus berupaya menghadirkan pembangunan yang merata sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pendengar, Polsek Tojo dan Subsektor Tojo Barat intensifkan edukasi pencegahan balapan liar mencegah korban laka lantas. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Partisipasi masyarakat Tojo dan Tojo Barat sangat diharapkan dalam mendukung langkah serta upaya Satlantas Polres Tojo Una-Una mencegah terjadinya korban jiwa akibat kecelakaan dalam aksi-aksi balap liar yang kerap dilakukan remaja. Kapolsek Tojo Ibtu Lanang Mardika mengatakan pencegahan aksi kenakalan remaja di jalanan bukan cuma tanggung jawab kepolisian, melainkan semua komponen harus ikut mengawasi.
6: Saya juga tambahkan sedikit, kami juga berharap kepada masyarakat ikut berpartisipasi ketika ada balapan liar disampaikan kepada kami. Balapan liar itu bisa menimbulkan kecelakaan dan akan membawa kematian. Saling mengingatkan.
1: Balapan liar, tutur Kapolsek Tojo, tidak hanya mengakibatkan kecelakaan namun berpotensi merenggut nyawa pelaku dan orang lain. Ibtu Lanang Mardika mengaku jajaran Polsek Tojo dan Subsektor Tojo Barat terus melakukan edukasi melalui himbauan-himbauan ke masyarakat maupun ke sekolah. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, sebagai bentuk penguatan ekonomi berbasis kelautan, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengintervensi pemberdayaan perikanan tangkap dan budidaya ikan. Selengkapnya kita ikuti wawancara singkat reporter RRI Ampana Ibnu Abbas bersama Kepala Dinas Perikanan Tojo Una-Una Rahmat Basri.
1: Assalamualaikum Pak Kadis.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kadis, berkaitan dengan penguatan ekonomi berbasis kelautan, Pak Kadis, seperti apa ini Pak bentuknya?
7: Terima kasih. Jadi penguatan ekonomi terkait dengan program kegiatan kita dalam hal pemberdayaan, ada dalam bentuk pemberdayaan perikanan tangkap, ada pembudidaya ikan ya. Nah, sehingga diharapkan dengan diintervensinya masyarakat dalam bentuk kelompok ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan maupun pembudidaya ikan. Saya kira itu.
1: Iya, apakah semua kelompok nelayan ini telah terakomodir Pak dalam intervensi Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una?
7: Masih ada sebagian yang belum terakomodir karena kita menyesuaikan dengan skala prioritas dan anggaran. Skala prioritas itu tentu kita merujuk pada kalau dulu data-data desil 1 seperti itu, kalau sekarang ini kan kita nanti mengacu ke data SEN kan. Nah, ya. Tapi yang kita sudah intervensi sudah beberapa bagian, beberapa kelompok masyarakat dan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan. Saya kira itu belum keseluruhan.
1: Kemudian apa rencana di 2027 nanti Pak terkait dengan penguatan ekonomi berbasis kelautan ini Pak?
7: Berangkat dari range kita, tentunya kami tetap melaksanakan kegiatan seperti itu. Yang tadinya belum terakomodir, kita harapkan bisa terakomodir dan terrealisasi apa yang menjadi harapan para nelayan dan pembudidaya ikan. Sehingga dalam hal kehidupan mereka, terutama pendapatan bisa meningkat. Sehingga kesejahteraan itu mereka rasakan.
1: Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Bupati Tojo Una-Una tinjau jalan penghubung dataran bulan. Puskesmas Ampana Barat optimalkan edukasi pencegahan penyakit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tani, editor Sasri Ali Haswing, operator Agus Unga, dan saya sendiri Nurhaya Jakaria menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru.

0: Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini. Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda. Gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, hingga longsor. Sudahkah Anda siap? Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan tas siaga, dokumen penting, air bersih, dan obat-obatan. Ikuti informasi dari sumber resmi, dan jangan panik saat bencana datang. Bersiap, waspada, dan tanggap. Karena siaga menyelamatkan nyawa.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

0: Republik Indonesia Ampana, bersama Anda membangun daerah. Tetaplah bersama kami.
1: RRI Ampana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sukai sih ada goyang dangdut. Sore hari ini kita bakal goyang dangdut ya, di tengah panasnya terik matahari tentunya. Untuk edisi spesial di hari Senin, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Juli lagi, di tanggal 20 Juli 2026, bersama saya Nurhaya. Oke, mendengar satu buah pantun pembuka tentunya yang bisa membawa acara ini agar lebih semangat lagi ya. Ikan hiu makan badak, I love you mendadak, asik. Untuk Anda yang mau bergabung, langsung saja tiba di 082185025652. Iya, ini dia penelpon kita yang paling pertama. Kita sapa dulu, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, paling awal ada Pak Nursin di seputaran Bonerato. Silakan, yeah. Pak Nursin.
1: Ada di kebun ini, ada di kebun.
0: Oh, lagi di kebun. Dengan siapa, Pak Nursin?
1: Yeah. Sendirian.
0: Sendirian?
1: Iya, ada rumah di kebun.
0: Oh, juga. Gitu. Oke deh. Mau ditemani sama lagu dangdutnya siapa siang ini?
1: Ada lagunya Rita Somalia.
0: Judulnya
1: Injit Semut.
0: Injit semut.
1: Ya. Yeah.
0: Iya, siapa sakit naik di atas ya. Gitu.
1: Iya. Yeah. Sakit ini karena di atas.
0: Oh, gitu. Oke, okay. Injit semutnya mau dikirim untuk siapa, silakan.
1: Yang pertama ada Bapak Rosmayle Baru, semoga sehat selalu. Ada Ibu Ria.
0: Amin.
1: Ada Bu Muta dan Bu Menawati juga, semoga sehat selalu. Ada Ibu Fatma Delima, Ustaz Rukmin.
0: Iya.
1: Ada juga Ibu Ratna Labuan, ada Dini Labuan, ada Ibu Ida di Tete. Dan semua pendengar Prodangdut, semua dalam keadaan sehat walafiat. Ucapan yang sama untuk Mbak Nurhaya dan operator. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nursin di seputaran Bonerato. Iya, tapi kali ini di beliau lagi ada di kebun sendirian lagi di sana ya. Iya, oke, kita next lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati atau Nenek Najura.
0: Neneknya Zura di Sumoli. Iya. Mau OTW ke mana?
2: Mau pindah di Pusumi.
0: Oh,
2: ini saya mau jual. Jadi saya pindah di sana di jalan raya.
0: Oh iya. Oke.
2: Okay. Supaya kalau ayah ada acara, ayah dekat jalan-jalan raya, jalan yang terang jaga.
0: Insyaallah. Oke deh. Mau dengar lagunya siapa Dan? Omnya Zura.
2: Dengar lagu Goyang Tobelo,
0: Jo, sopir lama jadi minta. Oke, Goyang Tobelonya dikirim dulu.
2: Kirim-kirim, siapa yang tadi ayah?
0: Ada Pak Nursin.
2: Oh iya, kirim buat Pak Nursin, makasih atas sapaannya tadi sayang, Pak Guru.
0: Iya.
2: Baru Papa Ros, Ibu Ria, Ibu Eli, Mama Tua, assalamualaikum Mama Tua sekeluarga, dan Mama Ika, semuanya di Bali loh. Baru Ibu Timang, Ibu Rahma, Oma Zena dan Opa Zena di Tombo. Baru Ustaz Rukmin Moratoba, Ibu Fatma Delima. Baru Ibu Siti sama Papa Tali.
0: Iya.
2: Buanglah koros sekeluarga. Ibu Lina sekeluarga, kita sama tetangga Ibu Lina. Baru Ibu Ratna dan semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali sayang.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayah.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Megawati ya, yang lagi berkemas-kemas di sana, yang mau hijrah, yang mau pindah rumah. Oke, semoga di rumah baru menjadi lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai lagi. Amin. Kita ke penelpon ketiga untuk sesi pertama pendengar. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: dengan Ibu Ratna Labuan.
0: Kita ke bawah dulu ya, ke arah pantai, ada Ibu Ratna di sana. Kayaknya lagi rame sama cucu ini Ibu Ratna ya.
3: Ada cucu lagi nih, kebetulan hari Senin.
0: Oh iya. Oke Ibu Ratna, sudah makan siang Ibu Ratna?
3: Tunggu dua kali lagi.
0: Oh, tunggu dua kali. Oke deh, kalau gitu lagu dangdutnya aja deh.
3: Mulai sekarang, Lele Timan yang ku sayang.
0: Oke, mau dikirim untuk siapa lagunya?
3: Kirim-kirim ada Pak Nurin, terima kasih sapaannya. Yeah. Ada Ibu Meja, ucapan yang sama. Mm-hmm. Ada Ibu Eli, Ibu Ria. Yeah. Ibu Ice, Ibu Li. Ada Ibu Tima, Ibu Rahma. Mm-hmm. Ada juga Ibu Farda, Ibu Ida, Ibu Uga, Ibu Eli. Salam hormat, salam sehat. Ada Ibu Lina, yeah. Ada Ustazah Rukmin, sama Ibu Fatma. Mm-mm. Papa Ros, salam hormat, salam sehat buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Spesialnya buat Mbak Aya, sehat selalu bersama keluarga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali juga. Salam sehat juga untuk Ibu Ratna dan juga keluarga besar di rumah ya, dan beserta cucu-cucunya yang luar biasa hebat ya. Semoga tambah bahagia dengan kehadiran cucu-cucu di sana. Oke. Pendengar, untuk Pradangdut sore hari ini kita hadir hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung di 93 FM sore hari ini di 08212850265, saya tunggu Anda. Tapi di season kedua kita dengarkan dulu 3 pilihan lagu berikut ini yang sudah siap untuk saya hadirkan di ruang dengar Anda. Kalau gitu kita ke Waniratu dulu. Ada lagu pilihan dari Pak Nursin yang sangat luar biasa, yang saat ini lagi di kebun menikmati suasana sore di kebun, tentunya dengan angin sepoi-sepoinya di sana. Iya, ini dia. Ada Inggit-Inggit Semut untuk Anda.

0: masih di Pro Dangdut. 2-3 anak kucing joget dangdut. Yang penting dompet gak ikut ciut. Biasanya di pertengahan bulan dompet ikutan ciut juga ya, ikutan terbakar juga. Tapi semoga semuanya aman ya di tengah harga-harga bahan pokok yang masih tetap melambung tinggi. Oke, kita kembali lagi masih di Pro Dangdut. Kita mau menyapa yang mau bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan pemutar di seputaran ya, Sumoli.
1: Iya, betul. Iya. Ada lani, ada siruk, terus ada babongkat, terus sampai.
0: Wah, wow. Sudah mau pindahan ya, pemutar ya? Iya,
1: kalau dia, dia mah tunggu.
0: Iya, ditunggu syukurannya. Iya.
1: Oke, mau minta lagu ya?
0: Silakan.
1: Judul-judulan.
0: Judul-judulan.
1: Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar. Oke, dikirim-kirim dulu.
1: Ya, mau kirim-kirim. Kebetulan ada Mr. Wang di sini dari Australia.
0: Mm-mm.
1: Ada di rumah ini.
0: Iya.
1: Halo.
0: Iya, halo. Silakan.
1: Iya. Mau pertama-tama ada Pak Nusin, kemudian juga tak lupa ada Ibu Ria, ada Papa Ros, ada Ibu Eli, kemudian juga tak lupa juga yang kejauhan sana Ibu Timo bersama Ibu Rahma, ada juga Ibu Lina bersama keluarga juga, terus ada Buang Lakoro untuk BKRK, teman yang sama, dan tak lupa juga ada Ibu Ice di mana Jalan Maleo, ada juga Ibu Ratna tak lupa dan Ibu Fatma Dolima dan seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali di mana saja berada, salam sehat semuanya buat Bandung Raya bersama Operator ucapan yang sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mutar untuk sesi kedua ya. Paling awal juga lagi sibuk-sibuk juga di sana mau pindahan gitu. Oke, kita menyapa lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ya, seorang Pandelengi.
0: Orang Pandelengi. Ada Om Deng. Iya. Apa kabar Om Deng?
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Ada masih panas.
0: Oh, masih panas matahari ya.
2: Dulu minum kopi.
0: Aduh, lagi minum kopi. Sore DP pisang goreng.
2: Belum ada.
0: Oh, belum ada. Belum buka kayaknya.
2: Belum
0: masak pisang. Oke, Om Deng. Mau minta lagunya siapa kali ini?
2: Lagunya Nyai.
0: Nyai?
2: Demi Nyai.
0: Yang mana?
2: Demi Nyai.
0: Oh, Demi Nyai. Oke. Dikirim untuk Nyai yang mana ini? Silakan.
2: Pokoknya semua-semua saja tanpa kecuali. Kesiannya Mbak Ayah semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada tetangga aku, Om Deng di sana yang lagi minum kopi. Iya, panas-panas kayak gini Om Deng ditemani sama kopi, sama sedikit lagi digoyang sama dangdut ya. Oke, di belakangnya Om Deng saya masih menerima satu penelpon lagi pendengar untuk session kedua di 0821-2850-2652. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Opa Adit di Kajen.
0: Oke, Opa Adit di seputaran Kajulangko. Gimana cuaca di Kajulangko, Opa? Siang ini?
3: Iya, cuacanya agak panas sedikit.
0: Agak panas sedikit ya. Iya, oke.
3: Pas hujan gerimis tadi.
0: Oh, tadi sempat gerimis. Iya, habis itu panas Parto. Lagi.
3: Panas ulang.
0: Panas ulang. Bakelo. Dikelo sadiki.
3: Coba sadiki.
0: Oke, Opa Adit.
3: Tidak banyak, Mbak.
0: Tidak banyak ya, sadiki saja dikelo ini. Oke, Opa Adit. Mau dengar lagunya siapa dan sore ini?
3: Oh, Maggie Jet.
0: Yang mana?
3: Maggie Jet.
0: Judulnya?
3: Judulnya Jatuh Bangun.
0: Jatuh Bangun ya. Oke, dikirim-kirim dulu lagunya.
3: Iya, kirim-kirim. Yang terutama ada Pak Nursin di Bonerato, tapi sekarang dia masih ada di kebunnya.
0: Iya.
3: Ada Pak Mutar di Smoli. Ada Ibu Megawati di Smoli juga.
0: Iya.
3: Ada Ustazah Rukmin, ada Ibu Ria di Bailo, ada Bapak Rooh juga di Bailo. Dengan Ibu Timang yang kusayang di apa, Masako.
0: Iya.
3: Dan semua-semuanya pendengar RRI tanpa terkecuali, salam sehat dari saya yang spesialnya untuk Mbak
0: Aya.
3: Iya. Ah, tidak lupa juga ada Buang Lakoro. Salam sehat, salam kenal dari saya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Op Adit di seputaran Kajulangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga untuk Opa dan keluarga ya, agar sehat terus, kuat, ceria dan semangat terus. Amin. Iya, dan ternyata ya di KJL sempat gerimis tak mengundang. Ya namanya juga cuaca, kadang hujan, kadang panas. Ya sama kayak sore hari ini. Kadang jatuh, kadang bangun. Kalau jatuh, bangun lagi. Kalau udah bangun, ya jangan sampai jatuh lagi dong. Oke, mendengar masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Sudah ada 3 penelpon dengan lagu pilihannya masing-masing yang tentunya bisa menggoyang Anda sore hari ini yang lagi beraktivitas, baik di rumah, di dapur, maupun di kasur ya. Ya, yang lagi baring-baring, yang lagi rebahan sambil menikmati anginnya kipas angin, apalagi yang lagi di kebun ya, yang lagi menikmati udara segar, dan juga untuk yang lagi menikmati secangkir kopi juga. Semoga lagu dangdut ini bisa membuat Anda goyang dikit lah. Iya, meskipun hanya kakinya yang digoyang-goyang gitu. Oke, mendengar 3 lagu berikut ini kita hadirkan untuk Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.
1: Tetaplah bersama kami,
2: RRI Anumbana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 93 FM RRI Pro 1, para pendengar, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang baru saja melaksanakan ibadah sholat asar, kami segenap kru RRI yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah asar, sholat asar. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, kita kembali lagi di pukul 15.26 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, kita menyapa yang mau bergabung sore hari ini. Halo. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nur, Jalan Maleo.
1: Oke, ada Ibu Nur di seputaran Jalan Maleo. Ibu Nur, silakan lagu dangdutnya.
2: Lagu Elvisi, Gula-Gula.
1: Gula-Gula, iya. Dikirim-kirim dulu lagunya.
2: Kirim untuk seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali. Buat Mbak Aya, selamat bertugas. Sehat-sehat selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur di seputaran Jalan Maleo ya. Terima kasih untuk doanya, doa yang baik juga untuk keluarga Ibu Nur di sana ya, di rumah. Dan next lagi pada Gardi 0821 2850 2652. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, orang jauh nih.
3: Iya.
1: Pusungi hadir kali ini ya. Apa kabar, Pusungi?
3: Iya dong. Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, Mbak Aya.
1: Alhamdulillah. Ini tumben jaringannya jernih ini ya.
3: Iya, mungkin karena Mbak Aya yang nyiar.
1: Aduh, ada aja ya. Oke deh. Langsung Ibu Lina, lagunya dulu.
3: Lagunya Eri Susan.
1: Eri Susan yang mana tuh?
3: Diralat.
1: Ah, yang mana?
3: Siapa? Judulnya Raja di Laut.
1: Laksmana Raja di Laut.
3: Laksmana Raja di Laut, iya.
1: Oke, dikirim dulu.
3: Ya, dikirim buat Ibu Eli, ada juga Mas Bang Lakoro, ada Bunda Uga, Bunda Rukmin, Ibu Ratna juga. Ada Ibu Ria, ada Pak Yusno, Pak Nursin, ada Bunda Megawati bersama Abang.
1: Iya.
3: Ada Ibu Timang juga, dan buat seluruh ya pendengar empat lima saya berada tanpa terkecuali.
1: Oke.
3: Buat Mbak Aya, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Iya.
3: Baik. Oke deh Mbak Aya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lina dan juga Pak Nasrun di Pusungi ya. Sehat terus, bahagia terus, ceria terus. Baik Ibu Bendahara, kita lanjut lagi ya. Dengan halo.
4: Halo. Assalamualaikum dan selamat sore Nur ya.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
4: Yang bersama kita.
1: Iya. Ada Ibu Timang yang punya mataku kali ini.
4: Iya, dengan Timang-Timang nenek kesayang.
1: Gimana kabarnya sore hari ini?
4: Timang-Timang nenek kesayang ada di kebun. Lagi istirahat. Dengar Nurhaya menyiar.
1: Luar biasa ya. Iya. Masih adakah duriannya?
4: Masih.
1: Oh masih.
4: Masih ada. Masih ada rambutan.
1: Masih
4: cuman
1: ada juga.
4: Cuman langsat belum manis.
1: Oh langsatnya belum manis.
4: Iya, kalau sudah manis, iya, itu sudah dipanen.
1: Iya, tolong tunggu JDP manis kalau begitu. Oke, silakan Ibu Timang, lagu dangdutnya sore hari ini yang mana?
4: Curinya untuk si Vegar. Pura-pura nggak tahu.
1: Pura-pura nggak tahu. Dikirim-kirim dulu.
4: Buat Nurhaya.
1: Iya.
4: Selamat bertugas. Sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
4: Di sana ada Bunda Rukmi. Ada Ibu Uga, Ibu Lina. Ada Ibu Ratna, Ibu Ria, Ibu Fatma. Ada Pak Nurtin, Pak Peres. Ibu Ani, Ibu Eli, Ibu Ida. Ibu Farda, Ibu Megawati. Ada juga Mukhtar. Ada Yusno. Ibu Ece. Agani, Bapak Puspa. Opa, Oma Jena. Buat buang Lakoro. Saya selalu buang bersama keluarga.
1: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk Ibu Timang di seputaran Mataku ya, yang sore hari ini masih di kebun ya. Kita juga doakan yang terbaik untuk Ibu Timang, sehat terus, lancar rezekinya, panennya semuanya sukses insyaallah tahun ini ya, dari duriannya, rambutannya sampai langsatnya. Pokoknya ditunggu. Rere tunggu kalau so ada yang manis begitu. Aku mendengar 3 lagu untuk season ketiga kali ini. Kita berada di menit ke-32 lepas dari pukul 15 ya waktu Indonesia Tengah, dan masih ada waktu sedikit saja untuk kebersamaan kita. Untuk itu Anda yang baru saja bergabung, kami tunggu setelah 3 lagu berikut di 082128502652. Tapi saya ingin menyapa dulu untuk Anda yang sore hari ini lagi beraktivitas, khususnya yang berada di wilayah pertokoan. Selamat sore ya, selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya lancar. Dan yang ada di seputaran pasar sore juga, apa kabar? Selamat sore yang lagi mendengarkan. Buat para abang-abang bentor, semoga hari ini banyak rezekinya ya. Yang lagi di pasar sore, semoga laris manis, berkah, amin. Yang lagi di perkantoran seputaran jalur 2 ya, di kantor bupati, semuanya di sana, semoga sore hari ini aktivitasnya lancar. Tetap semangat meskipun udah mulai sore ya. Yang lagi nunggu-nunggu absensi, jangan lupa untuk makan siang. Dan juga untuk satuan pendidikan ya, yang mungkin sore hari ini sebagian udah pulang, sebagian juga masih ada yang les juga. Jadi kami doakan semoga tetap semangat dan selamat menjalani hari ini ya. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik dibanding hari kemarin. Langsung saja kita ke gula-gula dulu. Iya, takutnya terlalu manis bisa rusak nanti giginya. Tapi kalau Elvi Sukaisi satu ini, kayaknya gulanya bisa bikin goyang ya. Oke, ini dia Elvi Sukaisi dengan gula-gula.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sore hari ini masih bersama Ayah di sini ya. Di menit terakhir kita. Ada siapa lagi yang bergabung? Langsung saja kita menyapa dulu. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya.
2: Terakhir.
1: Di session terakhir, tapi bukan orang terakhir. Ibu Rukmin di Muara Toba. Yeah. Iya, silakan lagu dangdutnya dulu Ibu Rukmin.
2: Lagu dangdutnya Jandaku.
1: Jandaku ya. Siapa tuh yang nyanyikan? Caca Handika atau Imam S. Harifin? Ya. Imam S. Harifin. Caca Handika ya?
2: Caca Handika kali.
1: Oke, dikirim untuk siapa ini yang janda?
2: Kirim-kirim ada Megawati tadi, Teluka Sopan sama Pak Mutar.
1: Iya.
2: Ada juga Pak Nursin tadi, Papa Ros, ada juga Opa siapa tadi, Opa Adit.
1: Opa Adit.
2: Iya, makasih sopannya. Ada juga Ibu Ratna juga terima kasih. Ada Ibu Ida, ada juga Ibu Lina juga tadi, ada Ibu Uga. Ada juga Buang Lekor dan Ibu Ani dan semua Ibu Timang.
1: Iya.
2: Makasih sopan Ibu Timang. Dan semuanya, salam hormat semua, salam sehat semua.
1: Oke.
2: Spesialnya buat Belia sama operator. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba ya. Ya, semoga sore hari ini bisa terhibur dengan lagu-lagu dangdut. Dan untuk sesi terakhir kali ini, kita ke satu penelpon lagi. Masih ada, masih bisa kayaknya ya. Oke, mau bergabung di 0821-2850-2652. Sesi paling terakhir dan kita ke penelpon terakhir juga. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dari KJL, tetangganya Opa Adi.
3: Iya. Iya. Tetanggaku, idolaku itu Manes.
1: Iya.
3: Mbaya.
1: Opa Adi.
3: Anaknya satu ada mengajar dengan saya di sini.
1: Iya.
3: Iya. Ibu guru pautku di sini.
1: Oke. Okay. Ibu Gas
3: Adi itu.
1: Ya. Iya. Bagaimana?
3: Adit itu satu mantan murid semua itu.
1: Oh gitu, Masya Allah ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Iya.
1: Paling terakhir Ibu Uga, lagu dangdutnya dulu.
3: Iya, juru kunci.
1: Juru kunci.
3: Meminta lagunya Yunita Ababil.
1: Judulnya?
3: Judulnya Trauma.
1: Trauma. Dikirim dulu?
3: Kirim spesialnya buat Opa Adi, salam sehat, salam kuat, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada Ibu Rukmin juga, ada Ibu Lina, Ibu Ria, Ibu Elif. Seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali. Salam sehat semuanya. Spesialnya buat Mbak Ayah, sehat selalu Mbak Ayah.
1: Amin.
3: Oke, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Uga di seputaran Kajulangko. Jadi penelpon kita yang paling terakhir juga sore hari ini mendengar ya. Wow, cuaca untuk Ampanah sore hari ini saya sedikit menginformasikan ya. Tadinya panas, saat ini udah beralih dan berubah. Awannya menjadi awan gelap. Jadi kayaknya untuk Ampanah sore ini bakal diguyur hujan lagi ya. Jadi untuk Anda yang mungkin masih berada di luar rumah atau masih ada di kantor dan ingin balik ke rumah ya, ya mungkin bisa tetap selalu waspada karena hujan kemudian angin juga ya, agar tetap berhati-hati selama di perjalanan. Oke. Dan pendengar, sampailah sudah kita pada sesi terakhir. semuanya saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung. Meskipun yang hanya mendengarkan juga, kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Anda yang masih tetap setia di 93 FM RRI Pro 1 Ampanah. Hingga di pukul 5 nanti pendengar, ada Gema Saripati Maju hadir berjaringan Sekoril 4 ya. Jadi tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampanah. Langsung saja kita ke Caca Handika Jandaku. Ini dia.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti nyana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.
3: Tur Mansuda, kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
4: Tunggu, Pak. Makanku ini sabar. Mau ganti juga nih.
5: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku, Li.
3: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
5: Hama, baik dulu betul.
3: Baru mbak apa kau ini, Dan?
5: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Lihat kasih, kena aku.
3: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
5: Bantu aku ini. Loser. Itu kau. Baru sekali bicara kamu, kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum ada lagi uangku.
2: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.
6: Tetaplah bersama kami.
7: RRI Anumbana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar dan pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju edisi Senin 20 Juli 2026. Bersama saya Dinda Kunia Slami, kita akan ikuti informasi pertama dari RRI Palu. Kegiatan nonton bareng bola gembira yang digelar pemerintah Kota Palu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi pelaku UMKM di Taman Lasoso, Kota Palu. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
2: Pesta Bola Dunia tahun 2026 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan ekonomi pelaku UMKM di titik nonton bareng Piala Dunia. Sejak partai semifinal Piala Dunia 2026, pemerintah Kota Palu melaksanakan nobar bola gembira di 3 titik pusat aktivitas masyarakat, yakni di Lapangan Fatulemo, Taman Depan Gelora Bumi Kaktus, dan Taman Lasoso. Rafiq, salah satu pedagang UMKM di Taman Lasoso, Kota Palu, mengaku mengalami peningkatan omset selama pelaksanaan nobar bola gembira yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu. Ia menyebut omset yang didapatkan dari sebelumnya hanya sekitar 50%, kini meningkat hingga 90% sejak pelaksanaan nobar Piala Dunia ini. Menurutnya, euforia Pesta Bola Dunia 2026 ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi pelaku UMKM, khususnya di sekitaran Taman Lasoso, Kota Palu.
3: Oke, yang pertama, kami selaku UMKM Patung Kuda mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Palu sama CPM yang sudah mensponsori acara ini. Alhamdulillahnya, setelah adanya nobar di Patung Kuda ini, peningkatan merubah drastis dari yang tadinya mungkin pendapatan UMKM rata-rata di sini 50-60%, sekarang mungkin setelah nobar adanya 80%-90%.
4: Ada meningkat.
3: Iya, ada peningkatan, Pak.
2: Sementara itu, kemeriahan Pesta Bola Dunia di Kota Palu turut melibatkan masyarakat dari luar daerah. Ridwan, salah satu warga yang rela menempuh jarak sekitar 400 km atau jarak tempuh sekitar 10-12 jam dari Kabupaten Toli-Toli menuju Kota Palu untuk merasakan kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Gelaran nonton bareng bola gembira yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu menurutnya menghadirkan hiburan bagi seluruh warga di tengah kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026.
5: Sangat-sangat senang karena semua warga bisa kumpul di sini menonton bareng dengan Piala Dunia.
6: Kalau kakak sendiri nonton di sini sudah berapa kali?
5: Saya sudah menonton di sini dari semifinal, dari 8 besar sampai sekarang.
6: Iya, hadir terus.
2: Diharapkan pada gelaran Piala Dunia mendatang, pemerintah Kota Palu dapat kembali menghadirkan kegiatan serupa karena selain menghadirkan hiburan untuk masyarakat, juga dinilai mampu menciptakan geliat ekonomi di tengah masyarakat.
1: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana bersama rekan Yuni Safira.
7: Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Menyampaikan informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Puskesmas Ampana Barat optimalkan edukasi pencegahan penyakit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya kesehatan. Selengkapnya, laporan Ibnu Abbas.
8: Program prioritas pemerintah pusat berupa cek kesehatan gratis CKG, sebuah inisiatif yang mendorong Kementerian Kesehatan menerapkan transformasi di bidang kesehatan. Transformasi tersebut yaitu promotif dan preventif atau upaya meningkatkan pencegahan terhadap penyakit. Sebagai bentuk implementasi dari program prioritas Presiden Republik Indonesia ini, Kepala Puskesmas Ampana Timur Ni Made Lydia menjelaskan pihaknya mengintensifkan edukasi merubah kebiasaan masyarakat yaitu budaya sakit dulu kemudian berobat menjadi rutin memeriksakan kesehatan sebelum sakit.
9: Kita tahu bahwa budaya di masyarakat itu pasti sakit dulu, merasa sakit dulu, baru mereka akan datang berobat. Nah, budaya inilah yang pelan-pelan kami rubah, kami mulai menerapkan pemeriksaan kesehatan sebelum sakit atau kami melaksanakan cek secara lebih awal, yaitu dengan screening beberapa penyakit untuk mengetahui apakah masyarakat atau apakah seseorang itu menderita sesuatu penyakit atau tidak.
8: Transformasi promotif dan preventif ini Menurut Kapus Nimade Lidia, mendorong Puskesmas Ampana Timur tidak hanya menjadi tempat untuk berobat bagi masyarakat, tetapi menjadi pusat pencegahan penyakit lewat sejumlah rangkaian seperti screening. Kapus juga menjelaskan petugas lapangan secara aktif terus mengkampanyekan pada masyarakat di wilayah kerjanya berupa pencegahan penyakit jauh lebih penting dibandingkan pengobatan. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Saya Yunisa Fira bersama rekan Sasri Ali Waswing mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan kita Seliwati.
4: Baik, terima kasih rekan Dinda Kurnia Islami di RRI Palu. Informasi dari RRI Toli-Toli terkait dengan Dinas PMD menilai peningkatan pendapatan kepala desa perlu didorong mengingat beban kerja yang cukup tinggi belum dibarengi dengan pendapatan yang memadai. Terkait hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan Susanti Akataba.
10: Fenomena calon tunggal yang berhadapan dengan kota kosong pada pemilihan kepala desa Pilkades di Kabupaten Toli-Toli menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh menilai, mekanisme kota kosong tetap merupakan bagian dari proses demokrasi yang memberikan pilihan kepada masyarakat. Namun fenomena tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa tidak mengalami penurunan. Menurutnya tingginya tuntutan dan tanggung jawab kepala desa saat ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat enggan maju sebagai calon kepala desa. Karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kesejahteraan kepala desa agar sejalan dengan beban tugas yang diemban.
11: Karena pemerintah desa itu mulai dari kepala desa sampai perangkatnya itu satu kali 24 jam memberikan pelayanan. Karena masyarakat tidak memahami ada jam kerja. Nah, kalau kita lihat standar dengan gaji golongan 2 dengan kondisi inflasi yang begitu tinggi sekarang, dia tidak berimbang. Ini harus kita lihat semua. Ada instrumen-instrumen, tetapi desa bagaimana bisa menginovasi desanya, ini perlu pendampingan yang bagus.
10: Sementara itu Sekretaris Kecamatan Galang Yunus Alwi mengakui fenomena calon tunggal yang melawan kota kosong di Desa Lantapan dipengaruhi minimnya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai calon kepala desa. Bahkan hingga pembukaan pendaftaran tahap ketiga baru terdapat calon yang mendaftarkan diri. Ia menyebutkan rendahnya minat masyarakat dipengaruhi besarnya tanggung jawab kepala desa yang belum diimbangi dengan pendapatan yang memadai.
12: Kalau menurut saya memang itu yang terjadi. Minat masyarakat Desa Lantapan itu untuk menjadi kepala Desa Lantapan sangat minim. Itu dapat dilihat dari beberapa kali diadakan pemilihan kepala desa, paling banyak calonnya 2. Itu pun selalu ada dari luar saat.
10: Kondisi tersebut perlu menjadi evaluasi bersama agar pada pelaksanaan Pilkades mendatang semakin banyak masyarakat yang bersedia mencalonkan diri sehingga kontestasi demokrasi di tingkat desa berlangsung lebih kompetitif. Susanti Akataba melaporkan.
4: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa bersama Darwis dan juga Dava mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan kami di RRI Palu, ada Adinda Kurnia Islami.
1: Baik, terima kasih rekan dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan kita, ada Mega Pika.
13: Baik, terima kasih. Dan dari RRI Mamuju, informasi kami hadirkan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju bersama dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Muhammad Darwis Damir, disampaikan rekan Ahyan Irsyadah.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, berikut wawancara kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir. Baik Bapak, bagaimana proses seleksi paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat hingga terpilih para anggota yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia nantinya?
15: Oh, sampai saat ini ya, saya cerita dulu bahwa kami itu menyeleksi anak-anak kita, generasi muda kita itu sejumlah 90 orang. 90 orang itu terdiri dari 34 putra, ya, terus 40 lebih putri, 43 kalau nggak salah. Nah, dari situ masing-masing kabupaten mengutus seleksinya itu 15 orang, ya. Nah, dari 90 orang ini kita sudah lakukan seleksi dan berhasil kita mendapatkan komposisi yang juga terbatas, yaitu 67 orang. Dari 67 orang ini, dari 67 ini ada 6 kita utus dulu ke tingkat nasional untuk mengikuti seleksi. Dari 6 orang ini, 3 putra, 3 putri ini, mereka selesai seleksi tingkat nasional, itu keluarnya 1 putra, 1 putri, dan sudah berhasil. Dari 67 ini, 2 yang kita tugaskan di tingkat nasional, dan 65 di tingkat provinsi.
14: Lalu, sejauh mana kesiapan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, baik dari sisi sarana-prasarana maupun kesiapan para calon paskibraka menjelang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan hingga hari pelaksanaan upacara?
15: Sampai saat ini melalui Kabid Ideologi, kita sudah berjalan dengan baik dan seluruh sarana-prasarana pendukung kita sudah juga siapkan. Yang pertama, pakaiannya kita juga sudah lakukan pengukuran, terus tempat diklatnya juga kita sudah supervisi, dan insya Allah nanti pada waktunya kita mulai tanggal 4 kita mulai, ya, diklat. Tanggal 4 kita mulai tantingan atau memulai kegiatan diklat. Itulah yang itu yang tadi saya sampaikan, bahwa nanti penyelenggaraan diklatnya, training centernya itu tanggal 4 sampai dengan 18 Agustus. Jadi dari tanggal 4, pelaksanaan diklat itu tanggal 15 itu kita sudah kukuhkan. Nah, kalau dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 14 itu masih calon paskibraka semua. Nanti tanggal 15 kita sudah kukuhkan baru menjadi paskibraka. Dan dari paskibraka ini, nah, kita berharap mereka bisa menjalankan tugas dengan baik.
14: Demikian wawancara kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, terkait persiapan paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat menuju peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju. Untuk informasi selanjutnya, kita akan menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan WOD Sabaria.
16: Baik, rekan Adinda Kurnia di RRI Palu. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait tingkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau, Dinas Damkar Bau-Bau petakan titik rawan kebakaran lahan. Camat hingga ketua RT dan RW diharapkan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Berikut dilaporkan rekan kami WOD Nur Liani.
17: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kebakaran lahan menjadi kejadian

0: Kebakaran bukan disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan, namun titik api justru banyak ditemukan jauh dari badan jalan.
1: Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya atau di saat musim kemarau seperti ini, banyak hal yang kami hadapi, yang kami tangani itu kebakaran lahan. Dan alhamdulillah selama ini di dalam hal kebakaran lahan kami selesaikan. Namun untuk tahun ini kami dari pihak manajemen telah menginstruksikan kepada jajaran Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan khususnya di bidang pemadam kebakaran untuk menyiapkan segala sesuatu yang dapat meminimalisir dampak dari musim kemarau yang panjang di saat sudah terjadi kebakaran lahan.
0: Karena itu Damkar Bobo mengimbau masyarakat untuk tidak lagi menggunakan metode pembakaran saat membersihkan lahan, mengingat kondisi cuaca yang kering dan juga angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api hingga sulit dikendalikan. Lanjut Asmin, di tengah tingginya tuntutan pelayanan, Damkar Bobo masih menghadapi keterbatasan anggaran. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan. Asmin juga mengajak camat, lurah hingga ketua RT dan RW untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah kelurahan diminta mengoptimalkan keberadaan relawan pemadam kebakaran atau redcar sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi dini apabila terjadi kebakaran. Wode Nurliani, reporter Ripau Bau, melaporkan.
2: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Afriani.
4: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone gencar melakukan tracing tuberkulosis dengan menyasar 2.990 warga di 299 lokasi. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone gencar melakukan gerakan serentak tracing tuberkulosis atau TBC yang diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis serta penggunaan portable X-ray hibah Kementerian Kesehatan selama bulan Juli hingga November 2026. Kegiatan tersebut menyasar 299 lokus di 27 kecamatan dengan estimasi 2.990 warga sebagai bagian dari percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Bone. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bone, Dr. Kasmaur Abbas Deka mengatakan, langkah ini dilakukan untuk mempercepat penemuan penderita agar segera mendapatkan pengobatan sehingga resiko penularan, kecacatan, hingga kematian akibat TBC dapat ditekan. Dijelaskan, Kabupaten Bone sendiri diperkirakan masih memiliki sekitar 4.400 kasus TBC yang harus segera ditemukan.
6: Target kita, semakin cepat kita temukan kasusnya, penularannya akan lebih cepat kita cegah, semakin cepat minum obat sehingga resiko cacat dan kematian bisa menurun. Tuberkulosis sendiri hampir ditemukan di semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, namun beberapa zona merah yang trennya cukup tinggi, antara lain di wilayah kota itu sendiri, di Kajuara, di Cendrana, maupun di Kahu.
5: Dr. Mawar berharap tracing massal tersebut mampu mempercepat capaian eliminasi TBC, mengingat Bone menjadi kabupaten dengan beban kasus TBC tertinggi kedua di Sulawesi Selatan.
4: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan dari RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya kita akan untuk RRI Bone. Dan selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Kendari bersama rekan Sofi Murniati.
7: Ya, selamat sore rekan-rekan di RRI Sekorwil Nusantara 4. Informasi dari RRI Kendari ini terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang optimis sektor pariwisata khususnya Wakatobi menjadi barometer sektor pariwisata di 17 kabupaten kota. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
8: Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua optimis sektor pariwisata di Sultra makin bergairah seiring dibukanya rute penerbangan baru Bali-Wakatobi oleh maskapai Transnusa. Menurutnya, Wakatobi memiliki modal besar untuk menjadi magnet wisata dunia. Selain berstatus sebagai kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, Wakatobi juga merupakan taman nasional dan cagar biosfer UNESCO yang menyimpan kekayaan biodiversitas laut kelas dunia. Selain itu, Wakatobi merupakan kawasan yang berada di jantung segitiga terumbu karang dunia yang memiliki hampir seluruh jenis terumbu karang yang ada di dunia.
9: Nah, karena ini menjadi sangat hebat.

0: sebagai Taman Nasional juga, sebagai cagar biosfer UNESCO, maka tentu ke Wakatobi dari seluruh dunia pastinya, karena dia akan menjadi objek wisata tidak cuma kelas lokal tapi kelas dunia, dapat dijangkau dari seluruh dunia. Ke Bali langsung bisa ke Wakatobi. Gitu ya. Bisa juga dari seluruh dunia ke Jakarta, lalu melalui Jakarta ke Kendari, ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara, lalu ke Wakatobi dengan menggunakan Flyjaya. Jadi ke Wakatobi dapat dijangkau dengan dua. Wakatobi ini kan kawasan strategis pariwisata nasional. Berarti dia akan mempengaruhi pengembangan pariwisata Sulawesi Tenggara di 17 kabupaten kota. Oleh karenanya maka Wakatobi adalah barometer perkembangan pariwisata Sulawesi Tenggara. Dengan demikian maka saya berharap kepada semua komunitas pariwisata, para penggagas pariwisata, pemerintah daerah, dan semua, ayo kita bersatu padu.
1: Menurut Hugoa, dari sekitar 750 sampai 800 jenis terumbu karang di dunia, semuanya bisa ditemukan di Wakatobi. Selain itu, budaya maritim, sejarah Kesultanan Buton sejak abad ke-15 hingga kekayaan alam bawah laut. Untuk itu, Wakatobi bukan lagi destinasi wisata kelas lokal, akan tetapi sudah menjadi destinasi kelas dunia. Lebih lanjut, Hugoa menyambut positif beroperasinya penerbangan langsung Bali-Wakatobi oleh Trans Nusa. Menurutnya peningkatan aksesibilitas merupakan faktor penting untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata di Sulawesi Tenggara.
2: RRI Kendari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke Dinda di RRI Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih rekan dari RRI Kendari, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kita akan mengikuti informasi bersama dengan Bupati Tojo Una-Una meninjau langsung jalan penghubung dataran bulan yang akan dilaporkan oleh rekan Rahmawati Tane. Silakan Rahmawati Tane untuk laporan Anda.
4: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu meninjau langsung ruas jalan yang menghubungkan Desa Uematok Kecamatan Ulubongka dan Desa Bulan Jaya Kecamatan Panatite. Peninjauan dilakukan untuk memastikan hasil pembangunan infrastruktur yang telah selesai dikerjakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan manfaat memperlancar akses transportasi dan distribusi hasil pertanian di kawasan dataran bulan. Dan Bupati Ilham Lawidu mengatakan pembangunan infrastruktur ini menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan menurutnya pembangunan jalan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, meskipun pelaksanaan ini dilakukan secara bertahap, ini menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Dan di akhir statementnya, Bupati berharap keberadaan jalan tersebut mampu membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi serta meningkatkan nilai jual hasil pertanian di wilayah dataran bulan Kecamatan Ampanatete. Demikian laporan Rahmawati Tane.
3: Baik, terima kasih untuk Rahmawati Tane dan pendengar pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Makassar bersama rekan Risna Supratio.
5: Baik, informasi dari Makassar pada sore hari ini. Cek kesehatan gratis, langkah kecil menjaga masa depan kesehatan. Kita ikuti news feature bersama Ahmad Aprisudin.
6: Seringkali kita merasa sehat karena tubuh tidak memberikan tanda apapun. Tidak demam, tidak batuk, tidak merasa nyeri. Namun dibalik rasa sehat itu bisa saja tekanan darah mulai meningkat, kadar gula darah perlahan naik, atau kolesterol diam-diam melebihi batas normal. Inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis atau CKG. Program yang kini dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Makassar, mengajak masyarakat untuk mengenali kondisi kesehatannya lebih dini sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius. Hadira selaku penanggung jawab cek kesehatan gratis Dinas Kesehatan Kota Makassar menjelaskan, program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan pemeriksaan secara gratis. Pada kelompok usia tertentu juga tersedia pemeriksaan tambahan sesuai standar pelayanan kesehatan. Hadira mengatakan, Seluruh layanan tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila ditemukan faktor risiko maupun penyakit. Masyarakat yang ingin mengikuti program ini dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile atau langsung datang ke puskesmas sesuai domisili dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Setelah registrasi, peserta akan menjalani pemeriksaan sesuai kelompok usia, menerima hasil pemeriksaan, sekaligus mendapat edukasi kesehatan. Bila ditemukan indikasi penyakit tertentu, peserta akan dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan sesuai prosedur. Meski manfaatnya besar, Hadira mengungkapkan tingkat partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan. Hingga pertengahan Juli 2026, capaian program cek kesehatan gratis di Kota Makassar baru sekitar 20% dari target 68% yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, Dinas Kesehatan Kota Makassar terus menggencarkan sosialisasi melalui puskesmas, kader kesehatan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, hingga berbagai kegiatan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat.
7: Kami dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, besar harapan kami untuk semua masyarakat bisa mengakses layanan yang sudah disediakan oleh pemerintah, terutama kami memberikan kemudahan. Kalau tidak bisa datang ke puskesmas, kami sering melakukan event-event di CSD, di kegiatan-kegiatan besar. Kami sampai jemput bola melakukan kegiatan-kegiatan yang seyogianya ada event-event besar itu, kami menurunkan petugas-petugas kesehatan untuk melakukan CKG di situ.
6: Sementara itu, Sekretaris Umum Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar, Dr. Muhammad Arief Sutrisno Amin menilai program cek kesehatan gratis menjadi langkah penting dalam mengubah paradigma pelayanan kesehatan. Menurutnya, masyarakat selama ini cenderung datang ke fasilitas kesehatan setelah sakit. Padahal, pemeriksaan berkala justru dapat mencegah penyakit berkembang menjadi lebih berat. Banyak penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, hingga gangguan ginjal berkembang tanpa gejala pada tahap awal. Dr. Arief menambahkan, ketika keluhan mulai dirasakan, tidak sedikit yang kondisinya sudah memasuki tahap lanjut dan membutuhkan pengobatan lebih kompleks. Melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala, berbagai faktor risiko dapat diketahui lebih cepat. Kesempatan untuk memperbaiki pola hidup, mengatur pola makan, meningkatkan aktivitas fisik, maupun memperoleh penanganan medis menjadi jauh lebih besar sebelum terjadi komplikasi. Dr. Arief juga mengingatkan bahwa cek kesehatan bukanlah akhir dari ikhtiar menjaga kesehatan. Hasil pemeriksaan seharusnya menjadi motivasi untuk menerapkan gaya hidup sehat.
8: Semua elemen harus tentu mendukung ini, karena output yang kita harapkan itu bagaimana kemudian masyarakat kita menjadi produktif. Memang perlu disampaikan kepada masyarakat kita lewat edukasi di semua kanal-kanal informasi. Pemeriksaan kesehatan gratis ini sebenarnya untuk kepentingan kita juga, untuk kepentingan anak-anak kita, untuk kepentingan semua level usia. Sehingga kalau masyarakat kita bisa lebih produktif, maka aspek-aspek lainnya juga kan bisa lebih produktif.
6: Di sisi lain, Resvani Marikar yang merupakan seorang ibu rumah tangga berharap pemerintah terus memperluas sosialisasi program cek kesehatan gratis hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat, disertai peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan agar masyarakat semakin nyaman memanfaatkan layanan tersebut. Menurutnya, program ini menjadi langkah positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui deteksi dini berbagai penyakit.
9: Nah, jika program ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, saya rasa dan kami berharap angka dari penyakit yang dapat dicegah bisa menurun. Kesadaran masyarakat juga terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan terkait kesehatan rutin itu menjadi meningkat. Dan tentunya kualitas kesehatan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik.
6: Pada akhirnya, menjaga kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis ataupun pemerintah, tetapi kesadaran setiap individu menjadi kunci utama. Karena ketika penyakit dapat dikenali lebih dini, peluang untuk hidup lebih sehat, lebih produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik akan semakin besar. Jangan menunggu tubuh memberi tanda bahwa kita sedang sakit, manfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas terdekat, karena menjaga kesehatan selalu lebih baik daripada mengobati penyakit.
5: Demikian news feature dari RRI Makassar. Saya Rizna Supratio beserta rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih kembali bersama dengan rekan Dinda di RRI Palu.
3: Pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Makassar mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Islami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

Madrasah Abbasiyah. Hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, adapun judul yang kami akan sampaikan pada kesempatan ini yaitu konsep Islam tentang demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terbentuk dari dua unsur, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sistem pemerintahan demokratis menyatakan menjamin keadilan, kebebasan, dan persamaan bagi setiap individu. Islam sebenarnya telah mendeklarasikan pilar-pilar demokrasi yang adil dan benar. Demokrasi yang ideal adalah komunitas warga yang menghirup udara kebebasan dan bersifat egalitarian. Sebuah masyarakat di mana individualitas seseorang amat dihargai dan diakui. Dan suatu masyarakat yang tidak terbatasi oleh perbedaan-perbedaan keturunan, kekayaan, atau bahkan kekuasaan yang tinggi. Revolusi politik dan perebutan kekuasaan yang tidak didahului revolusi moral akan sia-sia belaka. Dengan revolusi moral, masyarakat akan mampu membangun makna kerjasama yang tulus antara anggota masyarakat. Dengan begitu, mereka ibarat bangunan yang kokoh dan saling menopang demi kesejahteraan seluruh masyarakat, sebagaimana diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya terbesar yang mengancam setiap masyarakat adalah saat mayoritas warganya terperdaya oleh nilai-nilai materialistik serta menolak segala jenis spiritualitas dan norma-norma etika yang luhur. Semua yang mereka lakukan justru hanya memperlemah hubungan rohani antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang berbahagia, konsep Islam tentang demokrasi dapat kami bahagi sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi dalam sandang, pangan, dan makanan. Hal yang mengagungkan bagi pemerhati sejarah adalah kenyataan bahwa Islam sanggup menaklukkan dua imperium terbesar dan terkuat yang pernah ada di muka bumi, yaitu Persia dan Bizantium. Pada waktu itu, kemenangan Islam didukung oleh banyak faktor, namun keimanan mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari akhir dan hari pengadilan yang dimiliki pejuang Muslim merupakan faktor utamanya. Selain itu, mereka yakin bahwa kehidupan dunia hanyalah kenikmatan semu, hanya amal-amal kekal dan baiklah yang lebih penting menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam agar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya pada surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallahu katsiran. Artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah telah terdapat suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ajaran Nabi Muhammad SAW adalah anjuran kepada Ahlul Bait dan para sahabat untuk menjalin persahabatan dan mengasihi orang-orang yang kekurangan. Hal ini ditujukan untuk mencairkan segala bentuk perbedaan kelas yang terdapat dalam sebuah komunitas. Di samping, demi menghargai ekstensi dan kehormatan diri orang-orang yang terpinggirkan secara ekonomi. Kemudian yang kedua, demokrasi ideal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok khalifah yang memimpin negara Islam di kejayaannya yang membentang dari Persia hingga Afrika Utara.
Dalam sebuah lawatannya ke Syam, Umar bin Khattab memasuki kota tersebut dengan mengendarai keledai dan mengenakan sehelai serban dari bulu kasar. Berbeda dengan Umar, Muawiyah bin Abu Sufyan yang kala itu menjabat gubernur Syam menyambut dengan menggunakan busana termahal dan termewah yang dimilikinya, serta diiringi pasukan khusus yang solid dan tangguh. Menyaksikan Muawiyah dan segala bentuk keangkuhan yang ditunjukkannya, wajah Umar tampak marah. Dalam pandangan Umar, sikap Muawiyah lebih mencerminkan seorang aristokrat yang jemawa daripada kerendahan hati seorang pemimpin umat Islam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak peristiwa lain yang diceritakan pada penulis sejarah Arab yang juga acap kali dikutip kalangan orientalis, menggambarkan betapa Umar bin Khattab memiliki kualitas kerendahan hati yang mengagumkan, perhatian besar kepada rakyatnya, dan usaha keras dalam menjamin kebebasan, kesejahteraan, dan persamaan bagi setiap warga masyarakat. Demikian beberapa uraian konsep Islam tentang demokrasi, dan mudah-mudahan para pemimpin kita dapat mencontohi Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk diterapkan dalam wilayah Republik Indonesia yang kita sama cintai ini, demi kesejahteraan, keadilan, kebebasan, dan persamaan bagi setiap individu. Demikian yang kami sempat sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas,

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Anumbana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Duluan. Ada manajerkanku. Sana ku dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tumpi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Hei, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan pendengar, sudah 30 menit kami menemani Anda dengan Mimbar Agama Buddha dan dengan lagu-lagu Buddha yang menemani Anda. Dan selanjutnya di pukul

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: bangku sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di isi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ya, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
9: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya. Ya, tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata tidak.
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
10: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Jadi ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
8: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Eliana Zahra melaporkan.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
12: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
12: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
13: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
12: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
15: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
16: Proses ini bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
14: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang.

0: Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
2: Ada semua di data-datanya ada.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
2: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Gitu ada juga.
1: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
3: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di Rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
4: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja Yang Mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
3: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
6: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
5: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial. Karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
6: Sementara salah

0: Seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
1: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
0: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan 2 WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
3: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini sampai

Bukan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan.

0: FF.
1: Ya, of course, we know a lot about the
2: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
1: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going.

Serta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tetaplah bersama kami,
2: RRI Anumbana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: di mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak, akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitong buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitong buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya, tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, Kak Tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada dia HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Ben.
1: 08-242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Tetaplah bersama kami.
4: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro Satria Rempana dimanapun Anda berada. Dan tentunya saya Safira menemani Anda kembali di Blotogen atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Langsung saja saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo, Riri Rempana. Assalamualaikum Mbak Ayah. Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blotogen.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru.
1: Pembukaan ya.
0: Pembukaan. Kumben ini pembukaan.
1: Soalnya Spanyol menang, jadi pembukaan.
0: Oh, gitu. Pantas lagi semangat ini berarti ya.
1: Iya.
0: Silakan, mau ditemani lagunya siapa nih yang lagi bersenang hati ya?
1: Lagunya Rita Butar-Butar.
0: Judulnya
1: Oh
0: apa?
1: Angin.
0: Oh Angin.
1: Oh Angin.
0: Oke, ditunggu lagunya. Lagunya Spanyol ini.
1: Oke. Terima kasih Mbak Yuni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria di Bailo Baru sudah bergabung di Pulau Togen malam hari ini. Lagi semangat tuh Ibu Ria karena jagoannya menang katanya. Kita ke penelpon lagi. Halo. Halo. Halo, Pulau Togen.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togen.
2: Kumpulan lagu lama kemarin saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Nur di Jalan Maleo.
0: Ibu Nur di Jalan Maleo.
2: Yeah.
0: Mau ditemani lagunya siapa dan ini Ibu Nur?
2: Lagunya Pance, biarkan ku sendiri.
0: Pance, biarkan ku sendiri. Oke, ditunggu lagunya.
2: Yeah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ibu Nur di Maleo sudah bergabung di Pulau Togen malam hari ini.

0: Aduh, terputus teleponnya. Boleh dicoba kembali ya di 0821-2850-2652. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Pulau Togean.
1: Hai, assalamualaikum.
0: Pulau Togean.
1: Kebunan
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Udin di Sumoli.
0: Om siapa?
1: Udin.
0: Om Udin di Sumoli. Iya, boleh dikeraskan sedikit suaranya? Oke, silakan, mau dengar lagunya siapa nih, Om Udin? Halo? Waduh, tidak kedengaran nih suaranya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo, silakan. Lagunya siapa tadi?
2: Lagunya Ebit.
0: Ebit, judulnya apa itu?
2: Berita kepada kawan.
0: Ebit apa?
2: Berita kepada kawan.
0: Oke, berita kepada kawan. Oke, ya. Terima kasih ya, Om Udin.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Udin di Sumoli ya, sudah bergabung dan salam kenal juga tuh buat Om Udin. Semoga sehat selalu Om Udin dan selalu mendengarkan RRI Ampana dan juga tentunya bergabung bersama kita dengan beberapa program tentunya. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon dan 3 lagu tentunya. Kita ke lagu yang pertama dari Rita Putar-Putar, judulnya Oh Angin, berikut ini.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RM Pana dan tentunya masih di Pulau Togian menemani Anda hingga di pukul 23 lewat 30 menit. Masih sekitar 60 menit lagi kebersamaan kita malam hari ini di Pulau Togian. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, dapat kembali menghubungi kami di 082128502652. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Oma Zura.
0: Oma Zura, Ibu Mega.
1: Baru bangun tak kaget.
0: Oh, tak kaget, kenapa itu?
1: Iya.
0: Bangun kaget? Oh, capek habis menyimpan nih.
1: Baru pulang dari
0: pusung. Tapi tetap tak bangun ini, mau bar request ya?
1: Iya,
0: tak alarm sendiri. Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih, Oma Zura?
1: Inang. Inang yang kemarin.
0: Oh, apa tuh judulnya? Pulanglah Kuda. Sebetul lagunya kemarin ya?
1: Ya, sayang.
0: Oke, ditunggu lagunya Oma Zura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih Oma Zura sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Dan tetap banyak istirahat ya Oma Zura. Saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Lama-lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Lina Majun.
0: Ibu Lina di Pusungi. Silakan, mau dengar lagunya siapa ini, Ibu Lina?
2: Mesin Panjaitan, Burung-Burung Putih.
0: Burung-Burung Putih. Oke, ditunggu lagunya.
2: Oke deh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina ya di Pusungi sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung tentunya untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan tempo dulu ya, Sweet Memories juga tentunya di WhatsApp maupun di telepon seluler. Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp ataupun SMS di 082128502652. Dan kami masih menantikan Anda hingga di pukul 23 lewat 30 menit. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, langsung saja di 082128502652. Dan kita langsung saja nih ke lagu selanjutnya dengan judul Pulanglah Uda berikut ini.

0: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan tentunya masih di Pulau Togian malam hari ini. Langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo. Waduh, terputus nih teleponnya. Boleh dicoba kembali ya di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean,
1: kumpulan lagu lama kemarin. Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin di Muara Toba. Ada apa ini dan Ibu Rukmin?
1: Naturumo.
0: Oh, Naturumo. Nah, berarti tak bangun ini mbak request.
1: Iya.
0: Harus.
1: Bapak nembang.
0: Silakan. Mau dengar lagunya siapa Ibu Rukmin?
1: Lagunya Wayang Sari, tiada lagi.
0: Tiada lagi. Oke, panas ya. So tiada lagi ini.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rukmin di Muara Toba sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Fatma deh.
0: Ibu Fatma. Ibu Fatma so di mana ini? Ada yang bilang so bukan di Delima ya? So pindah kah?
2: Ada tidak ada tim sampai anak.
0: Oh, oh begitu. Jalan-jalan berarti lagi nih.
2: Poso iyo. Jadi so tinggal sampai anak.
0: Oh, oke, okay. Asik dong. Rame-rame. Silakan. Mau dengar lagunya siapa ini? Bu Fatma.
2: Erni Johan Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur. Oke, okay, ditunggu lagunya.
2: Terima kasih ya. Sehat-sehat Bayu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Umur banyak rezekinya.
0: Insyaallah amin.
2: Dapat mendapat jodoh.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatma di Delima sudah bergabung ya di Pulau Togian malam harinya. Di belakangnya Ibu Fatma lagi ada siapa ini? Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dari Kajel ini Mbak Yuni.
0: Dari Kajulangko lagi nih Ibu Uga.
3: Iya.
0: Ada Bapak ini dan
3: iya,
0: Ibu Uga.
3: Ada istirahat Mbak Yuni. Udah dengar-dengar Mbak Yuni.
0: Iya. Oke, berarti monitor terus dari tadi nih ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Monitor terus. Soalnya hujan, jadi di rumah terus.
0: Mau berbahan terus ini bawaannya.
3: Iya.
0: Silakan lagunya apa ini?
3: Mau minta lagunya Maudy Ayunda. Kamu dan Kenangan.
0: Kamu
3: dan Kenangan.
0: Oke, ditunggu lagunya Ibu Uga.
3: Oke Mbak Yuni, salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Uga di Kajulangko sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Dan mendengar sudah 3 panelfon, tentunya langsung saja kita dengarkan 3 lagu berikut. Lagu yang pertama dari Mayang Sari, tiada lagi berikut ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Riampana dan masih di Pulau Togian malam hari ini. Namun di sesi terakhir ya perjumpaan kita di Pulau Togian atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung di Pulau Togian dapat segera menghubungi kami di 0821 2850 2652.

juga udah pada tidur mungkin ya. Capean tadi subuh abis begadang juga nonton bola. Mungkin lagi pada istirahat juga semuanya. Namun kami masih akan tetap menemani Anda ya di Pulau Togian malam hari ini. Jadi pukul 23 lewat 30 menit, kurang lebih 20 menit lagi bersamaan kita. Dan Anda masih dapat menghubungi kami hingga di pukul 23 lewat 30 menit. Namun kami hadirkan lagu untuk menemani Anda di Pulau Togian.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Ambana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

東京スマイル。Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Safira bersama rekan operator Sasri Al-Husing mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.

وَأَنَّ سَعْيَهُ

وأن سعيه

صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197,

Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau

sebagian orang yang berpendapat bahwa dana sosial keagamaan yang kita keluarkan untuk sedekah, infak, dan zakat hanya merupakan kegiatan kontraproduktif. Atau kalau kita bersedekah, paling tidak kita harus memperoleh imbalan berupa citra dengan publisitas yang baik. Demikian pendapat mereka. Namun tentu tak semua orang yang berpunya berpendapat seperti itu. Bahkan di negeri kita, ada lebih banyak orang yang secara ikhlas melakukan sedekah tanpa mesti diketahui orang lain. Mereka adalah para hartawan yang paham bahwa nilai positif dari kegiatan bersedekah akan melampaui nilai ekonomi akibat pengeluaran dananya. Dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda, "Tidak berkurang harta seseorang karena sedekah, dan Allah tidak menambah pada seorang karena pemberian maafnya, kecuali akan diberikan kepadanya suatu kekuatan. Dan tidaklah seseorang direndahkan derajatnya karena melakukan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya."

Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Hasan Basri, seorang sufi di kalangan tabi'in. Ceritakanlah padaku, apa kebaikan agama dan apa kerusakannya? Hasan Basri menjawab, kebaikan agama itu adalah hidup wara' atau takwa, sedangkan kerusakannya adalah hidup tamak atau serakah. Kemudian Ali berkata, ya, benarlah apa yang kau katakan. Ternyata, sifat tamak akan merusak keagamaan seseorang, sebab hal itu akan membuatnya berlaku menyeleweng, kufur nikmat, dan kikir. Sedangkan untuk menjaga kebaikan agama, seseorang seharusnya memiliki sifat wara, yaitu takwa, menjauhi kemaksiatan dan

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Jadi ada tiga pelaku usaha perikanan yang itu menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
2: Jadi total koperasi konvensional di Sulawesi Tengah kurang lebih ada 2000-an.
3: Kami berharap bahwa dengan aplikasi ini masyarakat akan full informasi terkait dengan kerja-kerja pemerintah Kota Palu.
4: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Donggala menjadikan penguatan ekonomi berbasis kelautan sebagai salah satu fokus pembangunan daerah. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah berupaya melakukan revitalisasi terhadap seluruh koperasi konvensional yang tidak aktif agar kembali beroperasi untuk mendukung perekonomian masyarakat. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 dibacakan oleh saya, Adinda Kurnia Islami. Pendengar, kita berikan informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Donggala menjadikan penguatan ekonomi berbasis kelautan sebagai salah satu fokus pembangunan daerah melalui pemberdayaan nelayan, pengembangan budidaya perikanan hingga penguatan industri pengolahan hasil laut. Pemerintah berharap sektor kelautan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
5: Sebagai salah satu daerah pesisir dengan potensi sumber daya kelautan yang melimpah, pemerintah Kabupaten Donggala terus mengoptimalkan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala Ali Assegaf mengatakan, penguatan ekonomi berbasis kelautan akan difokuskan pada pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus nilai tambah komoditas perikanan. Selain itu, kata Ali, pihaknya juga akan memperkuat dukungan sarana penangkapan ikan, pengembangan budidaya, serta berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat pesisir. Menurut Ali, pengembangan sektor kelautan harus dilakukan secara terpadu, mulai dari proses produksi hingga pemasaran hasil perikanan.
6: Untuk pembangunan perikanan ke depan ini, ada tiga hal yang kita tekankan. Yang pertama adalah persoalan pemberdayaan masyarakat perikanan nelayan dan pemberdayaan pembudidaya ikan dan pemberdayaan ibu-ibu pengolah pemasar hasil perikanan. Jadi ada tiga pelaku usaha perikanan yang itu menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, kemudian kita akan melakukan pelayanan cepat, terutama untuk kegiatan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir ini akan kita memberikan penguatan, terutama menyediakan sarana penangkapan ikan, mulai dari 3 GT sampai dengan kapal 30 GT, sesuai dengan kewenangan kabupaten dan provinsi maupun pusat.
5: Tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, Dinas Perikanan Donggala juga mendorong penguatan sektor hilir melalui pemberdayaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, sehingga produk lokal memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasaran. Upaya tersebut akan diperkuat melalui pelaksanaan Blue Cost Project yang menempatkan Kabupaten Donggala sebagai salah satu daerah percontohan pembangunan kelautan berkelanjutan. Program ini mengintegrasikan pengembangan budidaya perikanan, peningkatan infrastruktur perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir, hingga pelestarian ekosistem laut sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
6: Program Blue Cost Project ini adalah salah satu proyek strategis yang pola kerjanya adalah memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Sekarang kita tahu bahwa untuk Blue Cost Project ini pendekatannya adalah pendekatan partisipatif, jadi akan memberdayakan seluruh masyarakat, baik pelaku usaha penangkapan ikan, baik pelaku usaha pembudidaya, baik pelaku usaha pengolah. Jadi semua akan diberdayakan. Kita berharap bahwa dengan proyek Blue Cost ini akan membantu dan memberikan percepatan pembangunan perikanan, terutama berada pada wilayah pesisir. Kemudian spesifikasi dari pilot project ini juga, yaitu memberdayakan
1: masyarakat setempat menjadi pelaku usaha perikanan sebenarnya itu.
5: Pemerintah Kabupaten Donggala berharap berbagai program tersebut mampu memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, meningkatkan daya saing produk perikanan daerah, membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja, serta menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Donggala.
4: Pendengar dan pemirsa, dalam memastikan potensi laut dapat mendorong kesejahteraan masyarakat tanpa merusak biota laut, di Polairut, Polda Sulawesi Tengah memasifkan kegiatan pengawasan laut. Di Polairut, Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Suprianto mengatakan adanya kebiasaan masyarakat yang ingin mendapat hasil banyak dan mudah menjadi pemicu masih banyaknya kasus illegal fishing di daerah ini. Ditambahkan, Sulawesi Tengah memiliki potensi laut yang menjanjikan, tidak hanya dari segi biota laut, namun juga dari sisi wisata yang dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat di pantai pesisir. Namun diakui hingga saat ini pihaknya masih menemukan adanya sejumlah pihak yang melakukan penangkapan ikan dengan cara ilegal dan merusak. Hal ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat bila tidak dilakukan penindakan.
7: Jadi kami berkomitmen mudah-mudahan masyarakat lebih sadar terkait dengan kelangsungan atau menjaga perairan kita ini supaya habitat laut itu juga terjaga, karena daerah kita ini sebenarnya bagus-bagus, bisa dijadikan tempat wisata, sayang kalau rusak.
4: Suprianto menambahkan untuk mencegah adanya penangkapan ikan secara ilegal, pihaknya menyebar 10 titik pos pengawasan dan pengamanan di sejumlah kabupaten dan kota Sulawesi Tengah. Setiap pos telah dilengkapi dengan kapal sehingga dapat melakukan patroli pencegahan agar tidak ada lagi aksi penangkapan ikan ilegal yang merusak biota laut. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Sebagai bentuk penguatan ekonomi berbasis kelautan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengintervensi pemberdayaan perikanan tangkap dan budidaya ikan. Terkait hal tersebut, kita ikuti wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, bersama Kepala Dinas Perikanan Tojo Una-Una, Rahmat Basri.
8: Assalamualaikum Pak Kadis.
9: Waalaikumsalam terkatuh.
8: Pak Kadis, berkaitan dengan penguatan ekonomi berbasis kelautan, Pak Kadis, seperti apa ini Pak bentuknya?
9: Terima kasih. Jadi penguatan ekonomi terkait dengan program kegiatan kita dalam hal pemberdayaan, ada dalam bentuk pemberdayaan perikanan tangkap, ada pembudidaya ikan. Ya. Nah, sehingga diharapkan dengan diintervensinya masyarakat dalam bentuk kelompok ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan maupun pembudidaya ikan. Saya kira itu.
8: Iya, apakah semua kelompok nelayan ini telah terakomodir Pak dalam intervensi Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una?
9: Masih ada sebagian yang belum terakomodir karena kita menyesuaikan dengan skala prioritas dan anggaran. Skala prioritas itu tentu kita merujuk pada kalau dulu data-data desil 1 seperti itu, kalau sekarang ini kan kita nanti mengacu ke data sen kan. Ya. Tapi yang kita sudah intervensi sudah beberapa bagian, beberapa kelompok masyarakat dan masyarakat nelayan dan pemberdayaan ikan. Saya kira itu belum keseluruhan.
8: Kemudian apa rencana di 2027 nanti Pak terkait dengan penguatan ekonomi berbasis kelautan ini Pak?
9: Berangkat dari range kita, tentunya kami tetap melaksanakan kegiatan seperti itu. Yang tadinya belum terakomodir, kita harapkan bisa terakomodir dan terrealisasi apa yang menjadi harapan para nelayan dan pembudidaya ikan. Sehingga dalam hal kehidupan mereka, terutama pendapatan bisa meningkat. Sehingga kesejahteraan itu mereka rasakan.
8: Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Masih di Lintas Sulawesi Tengah, pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah berupaya melakukan revitalisasi terhadap sejumlah koperasi konvensional yang tidak aktif agar kembali beroperasi untuk mendukung perekonomian masyarakat. Berikut laporan Iketut Wiranata.
10: Koperasi merupakan salah satu bagian penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia, bahkan menjadi pilar penting dalam mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Sumarno, mengatakan, berdasarkan data di lapangan, sampai saat ini, koperasi konvensional di Sulawesi Tengah mencapai 2.000-an koperasi. Dari jumlah tersebut, terdapat sebagian koperasi yang tidak aktif. Pihaknya berupaya melakukan revitalisasi agar koperasi tersebut dapat menjalankan usahanya.
2: koperasi konvensional untuk provinsi kurang lebih ada 230-an. Karena ini masih dalam proses evaluasi, ada yang masih hidup, ada yang sudah hidup sekian mati tak mau, tidak aktif dan lain-lain. Ini kita pilah-pilah ini, Pak. Tapi data kemarin 230-an sudah kita data evaluasi. Kemudian yang ada di kabupaten, masing-masing kabupaten saya lupa datanya, tapi 1000 lebih, Pak, yang tugasnya kabupaten. Jadi total koperasi konvensional di Sulawesi Tengah kurang lebih ada 2000-an.
10: Sumarno menegaskan pihaknya terus mendorong koperasi yang ada di Sulawesi Tengah untuk mengembangkan usahanya agar mampu menjadi penggerak ekonomi di tengah masyarakat.
4: Pendengar dan pemirsa, Komisi BDPRD Kota Palu mendorong pemerintah Kota Palu untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur dalam mendukung ketahanan pangan. Lahan yang belum dimanfaatkan dinilai berpotensi dikembangkan menjadi kawasan pertanian produktif melalui kolaborasi bersama masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
11: Ketua Komisi BDPRD Kota Palu Rusman Ramli mendorong pemerintah Kota Palu segera menginventarisasi lahan kosong maupun lahan terlantar yang tersebar di wilayah Kota Palu. Menurutnya lahan yang belum dimanfaatkan tersebut memiliki potensi besar untuk dialihfungsikan menjadi lahan pertanian produktif yang dapat dikelola bersama masyarakat. Langkah tersebut dinilai tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Ia menyebut pemanfaatan lahan tidur juga sejalan dengan program Palu Mapan atau Palu Mandiri Pangan yang menjadi salah satu program unggulan dari pemerintah Kota Palu dalam mendukung stabilitas pangan dan pengendalian inflasi daerah.
12: Intinya adalah bahwa kita mendesak pemerintah Kota Palu untuk menginventarisasi lahan kosong atau lahan yang terlantar, ya, seperti HGB misalnya, agar dialihfungsikan menjadi lahan pertanian yang produktif yang bisa dikelola bersama dengan masyarakat. Pemerintah Kota Palu kan punya program namanya Palu Mandiri Adaptif dan Stabilitas Pangan.
11: Palu Mapan.
12: Yang digagas oleh pemerintah Kota Palu. Nah, ini kan menjadi salah satu program unggulan tim pengendali inflasi daerah di tahun 2021. Nah, seharusnya juga melirik ya program Palu Mapan ini, melirik lahan-lahan yang masih kosong.
11: Rusman menambahkan, pemerintah Kota Palu perlu memberikan perhatian lebih terhadap lahan-lahan yang masih berstatus tidak produktif, termasuk kawasan dengan status hak guna bangunan atau HGB yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, melalui inventarisasi dan pengelolaan yang tepat, lahan-lahan tersebut dapat menjadi sumber produksi pangan baru, sekaligus memperkuat keberhasilan program Palu Mapan di wilayah Kota Palu.
4: Dalam memperkuat pelayanan publik dan transparansi anggaran, pemerintah Kota Palu resmi luncurkan portal Palu Gov dan E-Office. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
13: Pemerintah Kota Palu meluncurkan portal digital terintegrasi bernama Palu Gov pada dini hari kemarin. Situs ini dihadirkan sebagai wujud penguatan pelayanan publik dan transparansi pemanfaatan anggaran daerah. Wali Kota Palu Hadianto Rashid menuturkan, melalui terobosan ini, masyarakat kini dapat mengakses berbagai dokumen kependudukan secara daring dan mudah. Selain itu, publik juga dapat meninjau langsung realisasi program kerja, sekaligus menyalurkan aspirasi dan evaluasi kebijakan pemerintah.
3: Kami berharap bahwa dengan aplikasi ini masyarakat akan full informasi terkait dengan kerja-kerja pemerintah Kota Palu. Dan tentunya saya berharap bahwa masyarakat Kota Palu memanfaatkan layanan ini dengan sebaik-baiknya agar supaya mempermudah aktivitas masyarakat dan masyarakat bisa memberikan masukan-masukan yang berarti, yang bermanfaat bagi penguatan kerja pemerintah Kota Palu ke depan.
13: Selain menghadirkan Palu Gov, pemerintah Kota Palu juga merilis aplikasi e-office untuk mengintegrasikan sistem kerja internal seluruh aparatur sipil negara lingkup pemerintah kota. Diharapkan, melalui langkah digitalisasi ini, kinerja pegawai dapat lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Hadianto meyakini, dengan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan responsif, pembangunan daerah dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan tema HUT Kota Palu ke-48, Moving to Action, yang mempertegas komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan seluruh program pembangunan yang telah dicanangkan.
4: Pendengar dan pemirsa, Kanwil Haji dan Umroh Sulawesi Tengah bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu akan membentuk tim pengawasan haji dan umroh untuk memperkuat pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umroh di Sulawesi Tengah. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
14: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu memperkuat sinergi dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Sulawesi Tengah. Salah satu langkah yang disiapkan yakni pembentukan tim pengawasan haji dan umroh sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Kementerian Haji dan Umroh dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Akmal mengatakan tim tersebut akan melibatkan sejumlah instansi terkait guna memastikan seluruh proses keberangkatan jemaah berlangsung sesuai ketentuan. Tim juga akan bertugas melakukan pengawasan di bandara khususnya saat penerbangan umroh maupun haji mulai beroperasi.
15: Kami akan membentuk tim. Tim ini namanya tim pengawasan haji dan umroh. Kebetulan ada PKS-nya antara Kementerian Haji dan Umroh dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun lalu. Inilah yang kami akan bentuk. Jadi pada saat buka rute penerbangan jalur Palu Jeddah itu dari Kementerian Haji dan Umroh dan petugas imigrasi yang ada di sini maupun instansi lain yang akan kami bentuk, kami undang, kita bentuk pos di bandara untuk pengawasan keberangkatan. Apabila ada umroh yang tidak bisa berangkat atau tidak memenuhi syarat untuk berangkat, kami akan membatalkan sesuai dengan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh.
14: Selain memperkuat pengawasan keberangkatan jemaah, pembentukan tim ini juga diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam mencegah penyelenggaraan perjalanan haji dan umroh yang tidak sesuai prosedur. Tim pengawasan haji dan umroh direncanakan segera dibentuk dalam waktu dekat dengan melibatkan instansi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Dalam memperkuat peran dan pelayanan Polri, sebanyak 51 calon bintara Polri mengikuti masa pendidikan selama 5 bulan di SPN Polda Sulawesi Tengah. Berikut laporan Nita Surbakti.
16: Setelah melakukan tahap seleksi, akhirnya Polda Sulawesi Tengah selaku panitia daerah menetapkan sebanyak 51 siswa yang akan mengikuti pendidikan dan pembentukan Bintara Polri tahun 2026 di SPN Polda Sulawesi Tengah. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Polisi Panca Putra dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri saat memimpin upacara pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri mengatakan, apa yang dilakukan saat ini merupakan tahap proses transformasi pengetahuan, keterampilan, sikap, karakter, mental, dan budaya bagi seluruh siswa, sehingga setiap peserta didik kelak benar-benar mahir dan terampil dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas umum kepolisian, khususnya pada sentra pelayanan kepolisian terpadu di setiap satuan kewilayahan. Ditekankan pendidikan Polri yang akan dilalui selama 5 bulan ke depan tidak hanya berfokus pada pembentukan personil Polri yang kuat, tetapi juga memiliki jiwa empati dan sosial yang tinggi.
17: Pendidikan Polri tidak hanya bertujuan membentuk personil yang kuat dan terampil, tetapi juga personil yang memiliki keutamaan moral, kematangan berpikir, dan kemampuan memahami perkembangan lingkungan strategis, serta mampu mendukung program pemerintahan sebagaimana diatur dalam rencana kerja pemerintah tahun 2026 dan telah dijabarkan sebagai tema pendidikan Polri tahun anggaran 2026.
16: Pada kesempatan berbeda, Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Sebayang mengatakan, selama 5 bulan ke depan berbagai ilmu dan pendidikan dasar sebagai anggota Polri akan diberikan kepada seluruh peserta didik. Diakui jumlah siswa yang dibina saat ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun ini dipastikan tidak akan memberi pengaruh dalam proses pendidikan.
18: Kurikulumnya berbeda sama tahun sebelumnya, di mana kita berfokus kepada outcome-nya. Diharapkan nanti mereka nanti lulus di sini betul-betul punya kemampuan seperti yang ditentukan dari Mabes, yaitu bisa memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat ketika mereka bertugas di SPKT.
16: Keduanya berharap selama 5 bulan mengikuti masa pendidikan dan pembentukan sebagai anggota Polri, seluruh calon bintara dapat memiliki karakter Polri yang baik dan sebagai pengayom masyarakat. Ditegaskan, setelah memilih menjadi bagian anggota Polri, seluruh calon siswa diminta untuk menjaga martabat Polri agar tetap dipercaya oleh masyarakat.
4: Pendengar dan pemirsa, Bupati Tojo Una-Una meninjau jalan penghubung daratan bulan demi memastikan hasil pembangunan infrastruktur yang telah selesai dikerjakan dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
19: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawido meninjau langsung ruas jalan yang menghubungkan Desa Uematopa Kecamatan Ulu Bungka dengan Desa Bulan Jaya Kecamatan Ampalatete. Peninjauan dilakukan untuk memastikan hasil pembangunan infrastruktur yang telah selesai dikerjakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar akses transportasi dan distribusi hasil pertanian di kawasan dataran bulan. Bupati Ilham Lawido mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, pembangunan jalan merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
20: Kami hanya menyampaikan saja bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una, ini kami sudah laksanakan walaupun mungkin belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat di desa ini. Tapi ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah itu ada. Insya Allah kami juga bersama Pak Kadis, PUM, Kadis Teknis ya. Mungkin harapannya ke depan karena Kabupaten Tojo Una-Una cukup luas, masih cukup butuh pembiayaan yang besar sehingga bisa bekerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat bagaimana ini membangun daerah ini terutama di infrastrukturnya.
19: Bupati berharap keberadaan jalan tersebut mampu membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, serta meningkatkan nilai jual hasil pertanian dari wilayah dataran bulan. Bupati juga menegaskan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una akan terus berupaya menghadirkan pembangunan yang

0: atau upaya meningkatkan pencegahan terhadap penyakit. Sebagai bentuk implementasi dari program prioritas Presiden Republik Indonesia ini, Kepala Puskesmas Ampana Timur Ni Made Lydia menjelaskan pihaknya mengintensifkan edukasi merubah kebiasaan masyarakat, yaitu budaya sakit dulu kemudian berobat menjadi rutin memeriksakan kesehatan sebelum sakit.
1: Kita tahu bahwa budaya di masyarakat itu pasti sakit dulu, merasa sakit dulu, baru mereka akan datang berobat. Nah, budaya inilah yang pelan-pelan kami rubah, kami mulai menerapkan pemeriksaan kesehatan sebelum sakit, atau kami melaksanakan cek secara lebih awal, yaitu dengan screening beberapa penyakit untuk mengetahui apakah masyarakat atau apakah seseorang itu menderita sesuatu penyakit atau tidak.
0: Transformasi promotif dan preventif ini, menurut Kapus Ni Made Lydia, mendorong Puskesmas Ampana Timur tidak hanya menjadi tempat untuk berobat bagi masyarakat, tetapi menjadi pusat pencegahan penyakit lewat sejumlah rangkaian seperti screening. Kapus juga menjelaskan petugas lapangan secara aktif terus mengkampanyekan pada masyarakat di wilayah kerjanya berupa pencegahan penyakit jauh lebih penting dibandingkan pengobatan. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, ajang final Piala Dunia selalu menjadi momen menarik bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Meski berbagai kompetisi bergengsi digelar setiap tahun, turnamen 4 tahunan ini dianggap memiliki daya tarik tersendiri. Selengkapnya dilaporkan IKDEK Andika.
3: Piala Dunia kembali membuktikan diri sebagai ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Meski setiap tahun penggemar sepak bola disuguhkan kompetisi elit seperti Liga Champions Eropa maupun Liga-Liga Domestik, turnamen 4 tahunan ini tetap memiliki daya tarik yang sulit ditandingi. Hal tersebut terlihat dari antusiasme masyarakat yang memadati kegiatan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar TVRI Sulawesi Tengah. Menurut Evan Muhammad, selaku PIC Bola Gembira TVRI Sulteng, tingginya animo masyarakat menunjukkan bahwa Piala Dunia masih menjadi momentum olahraga yang paling dinantikan. Apalagi adanya games yang dihadirkan pihaknya, semakin meningkatkan animo masyarakat.
4: Animo dari masyarakat untuk dari sisi nobar itu sendiri sangat antusias karena kita memiliki game-game, makanya masyarakat juga datang ke TVRI langsung karena banyak hadiah. Dan yang kedua, yakni tanpa biaya masuk dan tanpa bayar parkir.
3: Piala Dunia dinilai memiliki keistimewaan karena hanya berlangsung sekali dalam 4 tahun. Selain itu, pertandingan yang mempertemukan pemain-pemain terbaik di dunia membuat nuansa kompetisi terasa berbeda dibanding turnamen antar klub. Stefan, salah satu penggemar yang mengikuti nonton bareng di TVRI Sulteng dini hari kemarin menyebut, mendukung tim nasional memberikan pengalaman emosional yang tidak bisa ditemukan pada kompetisi lainnya. Meski ajang level klub seperti Liga Champions yang digelar setiap tahunnya juga selalu menarik, namun baginya pertandingan antar negara seperti ini memiliki cerita yang berbeda.
5: Karena ini olahraga yang paling bergengsi Piala Dunia, di Champions juga sepertinya sama, cuma karena klub kan, jadi orang hanya tahunya, oh ini Barcelona, ini Real Madrid, tapi kalau ini kan memang negara yang main. Itulah yang gengsinya kalau ini. Sangat berbeda di Euro juga atau di Amerika Latin pasti beda juga. Karena inilah pertemuannya yang paling ditunggu-tunggu.
3: Atmosfer tersebut menurut Seven menjadi bukti bahwa final Piala Dunia bukan sekedar pertandingan sepak bola, melainkan perayaan olahraga dunia yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Meski banyak kompetisi bergengsi digelar setiap tahun, Piala Dunia tetap menempati posisi istimewa di hati para pecinta sepak bola sebagai panggung tertinggi bagi tim nasional terbaik dunia.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Rijo Peruntukahu, editor pelaksana IKDEK Andika, dan saya Dinda Kurnia Islami, sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri di Lintas Sulawesi Tengah. Sampai jumpa.

Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

0: Raka, ayo cepat, nanti terlambat sekolah.
1: Bu, Raka kayaknya mau berhenti sekolah aja.
0: Loh, kenapa nak?
1: Raka mau bantu ibu kerja, biar ada uang tambahan.
0: Nak, ibu memang butuh bantuan. Tapi, ibu lebih ingin kamu punya masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Guru, silakan masuk.
2: Saya dengar Raka mau berhenti sekolah.
1: Iya, Pak.
2: Raka, pendidikan itu kunci masa depan. Kalau kamu berhenti sekarang, kesempatanmu jadi lebih sempit.
1: Tapi, Pak, biaya.
2: Sekolah punya program bantuan. Yang penting, kamu mau terus belajar dan tidak menyerah. Apalagi sekarang, kan ada sekolah rakyat.
0: Pergilah sekolah, nak. Ibu akan selalu mendukungmu.
1: Baik, Bu. Pak, Raka akan lanjut sekolah.
0: Pendidikan adalah kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jangan berhenti sekolah. Masa depan dimulai dari hari ini.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, COVID, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam? Jebu orang kayak ini, ungu, lengkau seja, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
5: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti Jompal kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
6: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
3: Kopi Anda.
0: Di program 1 RA Rival 90,8 FM Kanal Inspirasi.
3: Kanal Inspirasi.
7: Pendengar, sesaat lagi akan Anda ikuti.
8: Akan Anda ikuti.
7: Kopi Anda, komentar dan opini Anda di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
8: Kanal Inspirasi.

Berjumpa kembali dengan Dinda menemani pendengar semua tentunya di pagi hari ini, di mana kita akan berikan program kopi Anda, komentar dan opini Anda tentunya. Pagi hari ini topiknya luar biasa ini ya. Tadi sudah sempat kita berikan informasinya di lintas Sulawesi Tengah, dan kita akan hadirkan kembali penguatan ekonomi ini ya, berbasis kelautan. Nah, di mana untuk kita melihat kalau dari Kabupaten Tujuh Una-Una ya, karena nantinya ini pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, setelah kopi Anda ini Anda bisa memberikan komentar dan opini Anda, dan kemudian dilanjutkan dengan Sulteng menyapa ini ya, Sulawesi Tengah menyapa di bersama dengan RRI Ampana. Nah, kita melihat sendiri ini Kabupaten Tujuh Una-Una ini memiliki potensi sumber daya laut dan perikanan yang sangat besar begitu ya. Wilayah pesisir yang luas serta kekayaan hasil laut menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan, sektor kelautan ini tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan nelayan, tapi juga membuka peluang usaha baru, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung pembangunan ekonomi daerah tentunya. Untuk mewujudkan hal tersebut, pendengar, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok nelayan, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari pembinaan kelembagaan kelompok nelayan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana perikanan, hingga perluasan akses pemasaran hasil tangkapan. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan sektor perikanan yang produktif tentunya, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. Nah, nanti kita akan melihat seperti apa ini ya, dan sejauh mana untuk dibahasnya topik di pagi hari ini di Sulteng Menyapa. Silakan pendengar bergabung bersama kami. Barangkali memang ada mau titip pertanyaan, boleh, atau mungkin memberikan opininya seperti apa ini perkembangan perekonomian tentunya yang ada kita lihat di berbasis kelautan ini ya. Ekonomi, penguatan ekonomi berbasis kelautan. Bersama dengan Dinda, silakan berikan komentar dan opini Anda di 08 11 45 60 39 08. RRI Pro 1 Palu.

kopi Anda, komentar dan opini Anda tentunya bersama dengan Pro 1 RRI Palu dengan topik kita penguatan ekonomi berbasis kelautan ini ya. Kita melihat di Kabupaten Tojonana sendiri memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar tentunya. Wilayah pesisir yang luas serta kekayaan hasil laut menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, ini apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan tentunya sektor kelautan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan nelayan tetapi juga membuka peluang usaha baru, memperkuat ketahanan pangan dan mendukung pembangunan ekonomi daerah. Nah, nantinya setelah ini akan diberikan Sulteng menyapa bersama dengan RRI Ampana juga untuk pendengar Pro 1. Kita akan mendengarkan seperti apa nanti ya untuk topik kita diulas dalam Palu ataupun Sulteng menyapa ini ya. Akan dihadirkan juga Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojonauna dan Kepala Desa Labuan sekaligus ini pembina kelompok nelayan ini ya. Menarik, boleh untuk pendengar semua silakan bergabung bersama kami. Dan seperti apa, mungkin ada yang memiliki sisi lain atau pandangan lainnya di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, Donggala sekitarnya, silakan berikan komentar dan opini Anda di pagi hari ini. Kita masih menunggu dan memberikan waktu untuk pendengar semua sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 Karena Informasi dan Inspirasi Pendengar.

masih mendengarkan komentar dan opini Anda, kopi Anda di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.

Satu yang dari Palu, masih bersama dengan Dinda. Kita di kopi Anda, komentar dan opini Anda. Topik kita di pagi hari ini, penguatan ekonomi berbasis kelautan ini ya, seperti apa melihatnya? Karena nantinya kita akan berikan ulasan langsung di Sulteng Menyapa bersama dengan RRI Ampana ini ya. Nah, di mana untuk mewujudkan ekonomi khususnya di kelautan ya, bisa dibilang begitu ya, di kelautan banyak kolaborasi yang harus dilakukan antara pemerintah, kemudian masyarakat, kelompok nelayan juga, serta seluruh pemangku kepentingan begitu ya. Berbagai upaya ini terus dilakukan pendengar, mulai dari pembinaan kelembagaan untuk kelompok nelayan, peringkatan berbasis sumber daya, ada penyediaan sarana dan prasarana perikanan, hingga perluasan akses pemasaran hasil tangkapan. Nah, seperti apa sebenarnya yang sudah terjadi ataupun di lapangannya, tentunya kita harus melihat dari sisi lain ini ya. Mungkin untuk pendengar semua ada pandangan lain atau komentar lain mengenai topik kita di pagi hari ini, penguatan ekonomi berbasis kelautan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu masih di kopi Anda, di mana kita melihat ini ya topik kita penguatan ekonomi berbasis kelautan. Seperti yang kita ketahui ini bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia begitu ya. Lebih dari 2/3 wilayahnya adalah lautan yang menyimpan potensi luar biasa. Kita bisa melihat dari perikanan, budidaya lautnya, pariwisata bahari hingga industri pengolahan hasil laut potensi ini. Nah, potensi ini ya menjadi modal penting untuk memperkuat perekonomian nasional, terutama di daerah-daerah pesisir seperti Sulawesi Tengah ya. Kita melihatnya seperti apa ini. Dan silakan sampaikan komentar dan opini Anda, pendengar di kopi Anda pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Linda.
0: Iya, kopi Anda.
1: Iya, kopi Anda.
0: Oke.
1: Budi, Mbak Linda.
0: Iya, Pak Budi.
1: Iya.
0: Baik, silakan Pak Budi untuk komentar dan opininya.
1: Yang saya tanya, Bu Linda, apakah ada data yang Anda sampaikan? Misalnya tadi kan penguatan ekonomi melalui kelautan. Di mana tadi itu? Di Ampana, benar? Kalau datanya apa saja itu, Mbak Dinda?
0: Okay.
1: Misalnya penguatan ekonomi kelautan itu, kan di laut itu kan banyak itu. Ada kerang, ada ikan, dan ikan berbagai macam jenis. Kemudian rumput laut, apa semua. Apa yang sudah maju di kabupaten itu, Mbak Dinda? Sehingga kita pendengar ini mau memberikan kontribusi pemikiran, tapi kita tidak tahu apa perkembangan di sana. Perkembangan di sana apa? Dari tahun-tahun berapa misalnya dia mulai membudidayakan satu bidang atau satu

0: Kalau kami ini TK persamaan saja ini kita punya nih. Jadi Mbak Dinda sebenarnya ada data, ada lengkap informasi apa saja budidaya yang ada di sana yang dikembangkan atau yang sudah berkembang. Dan dari tahun ke tahun itu peningkatannya seperti apa? Kalaupun tidak meningkat atau stagnan saja, apa yang membuat stagnan? Sehingga ada informasi oleh masyarakat bisa dipikirkan, bisa dikritisi atau bisa diberikan saran itu Mbak Dinda.
1: Oke.
0: Kira begitu. Terima kasih Mbak Dinda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jody ya, untuk sarannya juga, opininya bahwa apa yang nanti akan dibahas ini informasinya Pak Jody. Terima kasih. Kita akan menghadirkan langsung ini ya terkait dengan topik kita di penguatan ekonomi berbasis kelautan, dan nanti akan ada narasumber dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una. Jadi kalau untuk datanya mungkin nanti akan diberikan langsung di Sulteng Menyapa yang akan dipandu dengan RRI Ampana. Tapi sebelumnya dari RRI Palu kita menghadirkan beberapa informasi ini yang sudah ditampilkan di Lintas Sulawesi Tengah untuk Pak Jody, di mana wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Tojo Una-Una yang tadi dibantu atau bersama dengan reporter Ibnu Abbas begitu ya. Kalau di sini untuk informasinya sangat singkat, memang belum lengkap di mana pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una ini mengintervensikan pemberdayaan perikanan tangkap dan budidaya ikan seperti itu ya. Dan tentunya untuk lebih lengkapnya lagi kita akan hadirkan Sulteng Menyapa di mana dialog dengan salah satu narasumbernya, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una Bapak Rahmat Basi SPI MSI, dan dengan Kepala Desa Labuan sekaligus pembinaan kelompok nelayan. Nah, tentunya ini apa yang nanti disampaikan oleh pendengar kita Pak Jody juga nantinya akan dibantu teruskan ini ya, data-data terkait dengan apa yang sudah berkembang begitu yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Terima kasih banyak ini untuk Pak Jody untuk masukannya. Nanti akan dititipkan ya untuk pertanyaan-pertanyaan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una. Masih di kopi Anda, komentar dan opini Anda. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
2: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Dinda ya.
1: Iya. Ya, iya, Pak Arnold.
2: Iya. Baru saya mau sebut nama itu, ternyata sudah tercover.
1: Oke, okay, iya, Pak Arnold. Silakan Pak Arnold untuk komentar dan opini ya.
2: Ekonomi berbasis kelautan ya. Memang bagus ini topiknya ini. Ini wilayahnya ini kan wilayah tertuju ke Kabupaten Ampana atau di sekitar Sulawesi Tengah atau sebagian yang mana kan, itu antara kelautan-kelautannya. Yang bisa kita, artinya bisa kita relatif pembicaraannya itu masalah basis kelautannya. Ya, kadang-kala di berita-berita kan kita mendengar itu ada bom ikan, ya kan, yang merusak tatanan kelautan yang ada di bawah di biota laut, ya kan, macam karang apa semua itu kan. Nah, jadi penangkapan yang ada di kerusakan yang mereka lakukan itu kan, kita belum tahu apakah itu bisa diteruskan ke hukum yang berlaku di Ampana atau langsung ke kotanya Sulawesi Tengah, ya kan, kota keseluruhannya. Nah, kalau berbasis pertahanan, berbasis kelautan, ekonomi ini, yang mana ekonominya, ekonomi ini nelayan-nelayan yang bisa diberikan prioritas, tuh, yang dibantu untuk ketahanan-ketahanan mereka, apakah dia salah satu diberikan fasilitas bahan bakunya semacam kapal nelayan, terutama rompong apa semua, katinting apa semua kan. Nah, cuma yang saya pertanyakan itu nelayan-nelayan yang mana yang harus diberikan ekonomi supaya mereka punya basis ketahanan yang kokoh untuk perekonomian mereka masing-masing kan. Nah, yang ini yang saya rasa selalu topik ini memang kesana terus ini saya perhatikan ini di RRI ini, tidak ada yang lain terangkat karena basis-basisnya di sana selalu merusak bom kan, diberikan bom-bom itu, bom merusak karang-karang biota laut kan. Nah, itu memang sering terjadi, saya dengar di berita itu sering terjadi di sana. Kalau bukan biasanya nelayan juga biasanya ada yang hilang ya kan, dari posisi Ampana.

0: sampai Panggai sampai Bangluban itu banyak itu terjadi di sana. Memang betul kalau masalah perikanannya luar biasa, penghasilannya itu ada yang panah itu, iya kan? Karena penghasilan ikan. Yang saya rasa bingung, banyak ikan tapi luar biasa harganya. Yang mana yang diberikan ini kebijaksanaan oleh pemerintah daerah itu setempat itu, iya kan? Jadi itu memang bagus. Saya juga kadangkala mendukung apa yang diangkat oleh RRI, dan saya pun mendukung bagaimana penanganan kasus-kasus yang ada yang merusak biota laut di Ampana sana kan, di Jauh-Nauna. Ya, jadi saya sudah dengar tadi narasumbernya dari Dinda, yang ada nanti ini kan berbasis ke sana juga. Ya, tapi yang ada kesulitan kita, apa yang dikatakan oleh Pak Budi tadi memang itu benar, data. Nah sekarang kesulitan kita, bisakah kita dari sini tuh langsung memberikan saran atau mengkritik dari sini? Tapi nomor-nomornya telepon itu kami tidak dapat beritanya, iya kan? Nah, biasa saya kesulitan juga. Kemana ini saya harus menelpon ini? Padahal sebenarnya bagus dia punya bahasa. Kita kan hanya memberikan kritik agar peningkatan-peningkatan yang ada di kabupaten sana bisa kita masukkan, bisa perkembangan supaya bagaimana ketua bupati sana bisa mengcover yang mana yang harus diberikan ketahanan kan, ketahanan berbasis kelautan, iya kan? Nah itu kan harus itu kritiknya. Kalau kita mau begini mau cari data-data, kita juga bingung. Memang betul narasumbernya ke sana, tapi saya minta tolong ke Dinda, kalau bisa tolong beritahu, transparanlah nomornya, berilah kepada masyarakat yang ingin mau mengkritik nomor-nomor teleponnya tuh, dan juga tolong sampaikan, jangan selalu menutupi saran yang ada, karena biasa masyarakat dari sini mau ke sana mau mengkritik tapi nggak bisa terkadang kala karena tercover, memang ke sana tertutup, iya kan? Untuk di situ nggak sebagai narasumber ke sana. Kalau bisa tolong ya sama Pak siapa itu yang ada sering memantu di Ampana, tolong kalau memang ada berikan ruang kepada masyarakat yang mau mengkritik, jangankan di wilayah Ampana, di Palu saja kita butuh kan, tembak ke sana kan. Sekarang kan digitalnya sangat lumayan ke sana kalau masalah HP kan. Jadi itu saja Dinda, mudah-mudahan ekonomi berbasis kelautan yang ada di pesisir-pesisir pantai itu bisa diperhatikan oleh pemerintah setempat, dan terutama dari airutnya, ya, polisi laut harus dijaga ketat itu, tidak bisa tidak, karena biarpun bagaimana balik belakang saja terjadi lagi bom, iya kan, dikejar di sana lagi jadi bom, iya kan. Nah ini yang tidak benar, tapi berikanlah mereka prioritas alat-alat penangkapan yang sangat memadai supaya mereka juga tidak melakukan hal-hal yang negatif. Begitu saja Bunda, terima kasih. Saya mengharapkan nomor teleponnya Ampana, RRI Ampana, apa saya tidak tahu ini. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih ini Pak Not untuk komentar dan opininya. Nanti akan kami hubungkan ya dengan RRI Ampana, karena nanti untuk dialognya langsung dari RRI Ampana ini ya pendengar, dan dimanapun Anda berada, yang akan dipandu langsung oleh rekan saya ini Tito. Nah, untuk Pak Arno terima kasih, dan Pak Budi juga yang sudah memberikan komentar dan opininya. Untuk pendengar silakan bergabung bersama kami kembali di Kopi Anda pagi hari ini tentunya. Masukan, kemudian pertanyaan-pertanyaan ataupun kritik sangat berarti nih ya untuk nanti berlangsungnya juga dialog dari Sulteng Menyapa. Dinda masih menunggu pendengar semua sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah, tetap di Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi.

Pendengar masih di kopi Anda, komentar dan opini Anda pagi hari ini. Topik kita di pagi hari ini kami berikan mengenai penguatan ekonomi berbasis kelautan ini ya, yang nantinya juga akan diberikan Sulteng Menyapa, yang akan dibahas lebih dalam lagi di Sulteng Menyapa bersama dengan RRI Ampana tentunya. Dan akan menghadirkan juga dua narasumber dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, Rahmat Basrini, dengan Kepala Desa Labuan sekaligus pembinaan kelompok nelayan, ada Bapak Rustam. Dan pendengar, silakan berikan komentar dan opini Anda terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Luar biasa ini ya, mengenai ekonomi berbasis kelautan. Silakan Dinda, masih memberikan ruang untuk pendengar semua memberikan komentar dan opininya sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Pro 1 RRI Palu.

0: Selamat pagi, Bu Siti.
1: Selamat pagi, Pak Budi. Pak Budi, saya ingin berbicara tentang kemiskinan di kampung kita. Saya perhatikan, masih banyak warga kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak banyak yang putus sekolah dan akses kesehatan juga masih kurang.
2: Benar, Bu Siti. Hal ini memang sangat memprihatinkan. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mereka?
1: Kita bisa menggalang dana untuk beasiswa anak-anak yang putus sekolah. Kita bisa membentuk kelompok usaha kecil-kecilan untuk ibu-ibu agar bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Ide bagus, Bu. Kita juga bisa mengadakan pelatihan keterampilan, kan? Dengan begitu, mereka memiliki keterampilan tambahan untuk mencari penghasilan.
1: Tepat sekali, Pak Budi. Kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-profit untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
2: Setuju. Kemiskinan adalah masalah bersama yang harus kita atasi.
3: Mari kita sama-sama mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Setiap langkah kecil kita adalah langkah besar bagi mereka yang membutuhkan.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang, kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing, kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pendengar Pro 1, silakan berikan komentar dan opini Anda di kopi Anda tentunya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kopi Anda dengan siapa di mana?
1: Dengan Muklis, Mbak Dinda.
0: Iya, Pak Muklis, masya Allah ya. Silakan Pak Muklis untuk komentar dan opininya.
1: Topik kita bagus ini karena menyangkut masalah pesisir. Jadi peningkatan ekonomi berbasis kelautan. Melihat kita daerah Sulawesi Tengah ini begitu garis pantainya begitu luas, tetapi belum termanfaatkan peluang begitu besar dari kelautan. Namun ada dua hal masalah yang saya sampaikan, Mbak Dinda. Mm-hmm. Itu kita keterbatasan daripada ini. Apakah kelautan itu sudah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Mm-hmm. Ini juga perlu pertanyaan kita. Tapi saya melihat potensi begitu besar itu belum termanfaatkan karena kita punya keterbatasan. Keterbatasan sumber daya, berdaya modal, berdaya manusianya, sumber daya teknologi, sampai akses pasar. Nah, tentunya pertanyaan saya pada narasumber, mana yang bagian sumber daya yang sudah terintervensi sehingga bisa meningkatkan perekonomian mereka? Bab begini, Mbak Dinda, saya tinggal di pesisir, melihat sayang sekali masyarakat pesisir itu tidak pernah dapatkan betul keuntungan kesejahteraan. Ya, yang untung itu adalah para tengkulak ikan, pedagang ikan. Nah, itu yang ada. Jadi itu yang barangkali perlu kita lihat, betul ketahui. Nah, masyarakat ini tidak pernah, kenapa daya melautnya hanya sebatas paling dapat 1 mil sampai 2 mil laut. Tetapi ikan itu tidak berada di situ. Ikan itu ada di kedala kejauhan sana, sampai mencapai lebih dari 100 mil laut. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Alat modal itu penting sekali. Kalau dia bergrup, apakah dia bergrup bagus atau dia perorangan? Itu juga jadi pertanyaan kita. Nah, sebab sejauh ini yang dapat itu ya yang betul-betul mungkin dekat dengan sumber apa, sumber api, nah, mereka punya dapat bahan. Tapi kasihan yang makin termarginalkan, makin terpinggirkan mereka itu, sehingga tidak bisa dapat apa-apa dan hidupnya akan bencut terus. Nah, ini yang ada kenyataan di lapangan. Saya kira begitu, Mbak Dina. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Muklis memberikan komentar dan opininya untuk nantinya ya akan disampaikan di Lintas Sulawesi Tengah juga beberapa pertanyaan mengenai ini bagian sumber daya manakah yang sudah terintervensikan ini ya Pak Muklis, dan seperti apa tadi ya ini ya apakah lautan ini sudah berkontribusi terhadap perekonomian kita, khususnya tadi melihat Pak Muklis merasakan langsung ini ya Pak ya, berada di pesisir pantai maupun laut. Dan silakan pendengar berikan komentar dan opini Anda kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak Anwar Putra Telagi.
2: Iya. Memang sekarang ini pemerintah ini sudah menggalakkan namanya ekonomi berbasis kelautan ya. Minggu lalu itu pekan nelayan nasional itu diadakan di Provinsi Gorontalo, Mbak Dinda. Itu seluruh nelayan-nelayan di seluruh Indonesia itu berkumpul di sana selama satu minggu, yang membawakan materi waktu itu minggu lalu itu sampai dibuka oleh Wakil Presiden Gibran. Selama satu minggu pekan nelayan nasional. Dari Pali itu mungkin yang mewakili itu dari Kabupaten Luhut Banggai, mungkin dari Kabupaten Tunauna.
0: Tujuh.
2: Itu selama satu minggu, Pak Dinda. Setelah itu ditutup oleh langsung oleh Pak Presiden Pak Prabowo. Nah, memang sekarang ini jadi begini. Saya ini pernah ke Ampana. Itu di Ampana itu memang betul Pak Mulis bilang itu. Orang timang melaut di sana itu. Itu sampai jauh sekali. Itu sampai ke Teluk Tomini. Ya, jadi har mereka itu diberikan sebagai itu alat tangkap yang artinya memadai seperti kapal-kapal apalagi itu tempat-tempat fiber itu es batu, karena kalau mereka berlaut itu Mbak Dinda itu per minggu-minggu mereka di tengah laut itu terapung-apung. Jadi ada kalanya mereka dapat, ada kalanya tidak. Nah, karena rambunya alat tangkap itu masih artinya masih sederhana, tradisional. Nah, itu perlu diperhatikan ini. Nelayan dengan kita Indonesia, kan Indonesia itu kan negara maritim. Yang kedua yaitu biasa juga masyarakat ini masih menggunakan alat-alat pelerak. Nah, itu kan merusak terumbu karang laut ya. Itu terumbu karang laut ya, tempat-tempat rumah-rumah ikan. Kalau sahabat hari dibom-bom begitu dan bahan pelahannya, ya ikannya makin jauh mereka dalam penangkapan ikan itu. Terima kasih Mbak Dinda.
0: Baik.
2: Oke, ada tambahan sedikit. Tahun 2021 saya pernah ke tujuh undang-undang itu ada pembudidayaan ikan kerapu. Saya lihat itu melalui pembudidayaan itu melalui keramba. Itu ada keramba sekitar 10 berjejer di Kabupaten Tojune yaitu di Togian. Saya tanya apa ini? Dia bilang ini pembudidayaan ikan kerapu. Ternyata sekarang kalau masih dapat tidak. Nah, itu sungguh bagus sekali itu. Ya, terima kasih Mbak Dinda.
0: Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar Putra, tolaki untuk komentar dan opininya ini ya. Tentunya apa yang diinformasikan oleh pendengar, komentarnya, opininya ini sangat memberikan informasi juga untuk pendengar lainnya ini ya. Semoga apa yang disampaikan juga nanti akan diteruskan kembali ini ya Pak ya, di Sulawesi Tengah menyapa bersama dengan RRI Ampana. Kita masih ada 10 menit kurang lebih waktu untuk pendengar semua memberikan komentar dan opininya tentunya di Kopi Anda pagi hari ini.

Pendengar, kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral berjaringan dengan Pro3 RRI Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kopi Anda, komentar dan opini Anda akan kita lanjutkan kembali di pukul 8.30 sampai 9 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Palu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDRKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar reda. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan.